0: awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam R&R Relax dan Rehat untuk edisi hari ini 19 Julai 2026. Sekarang ni pukul 8.23 minit pagi. Dan hari ini ada perancangan ke? Mau pergi ke mana? Biasanya waktu hujung minggu ni singgah serapan dengan keluarga, jalan-jalan santai ataupun mungkin ada yang ingin balik kampung menziarahi orang tersayang. Dan walau ke mana pun destinasi anda hari ini, semoga setiap langkah dipermudahkan, setiap urusan berjalan lancar dan perjalanan sentiasa dilindungi. Dan kalau memandu, ingat jangan terburu-buru, patuhi had laju, utamakan keselamatan dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ini satu lagi, kemanapun kita pergi jangan lupa bawa senyuman, senyum sejak tapi janganlah juga senyum daripada pagi sampai ke petang, lain juga. Okay? Jaga adab dan tinggalkan kebaikan di setiap tempat yang kita singgahi. Baik, terus layan Sabah FM, bagus sebab

Ya, ujung-ujung minggu ni jangan marah-marah. Kan, tenangkan hati, banyakkan senyum dan nikmati masa bersama dengan keluarga ataupun dengan sahabat. Dan semoga hujung minggu anda dipenuhi kebahagiaan dan ketenangan. Yang paling penting, yang manis. Manis saja kita mahu, kan? Bukan manis dalam gula, manis dalam senyuman. Terlebih nak apa senyuman tu. Jangan terlebih gula dalam badan. Okey, baik, terima kasih kepada anda rakan-rakan pendengar yang telah pun menghantarkan ucapan, yang komen di ruangan Facebook Sabah FM Bagus Bah. Dan kita ada Sabli dari Sandakan yang sentiasa setia mendengar Sabah FM awal pagi lagi sambil minum kopi katanya. Okey, kita ada juga rakan kita dari Terengganu, kita ada Nuraini. Terima kasih banyak dan kepada anda, kita layan Sabah FM hari ini untuk RNR bersama dengan Ella sehingga pukul 12.30 hari. Baik, pada pukul 9 pagi nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 pagi langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Terus layan Sabah FM, Bagus Bah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus banget.

Ya, bersama dengan Ella dalam Relax dan Rehat R&R untuk edisi hari ini 19 Julai 2026. Ella nak kongsikan semula berkenaan dengan ramalan cuaca bagi negeri Sabah, iaitu ribut petir di beberapa tempat, pedalaman pantai barat, Tawau, Sandakan, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Dan pada anda yang ingin tadi tu kan, mau pergi mana? Pergi Gunung Kinabalu? Ini berkenaan dengan ramalan cuaca Ella kongsikan. Dan jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Baik, pada pukul 9 pagi nanti kita akan dapat ikuti 20 lagu jejak masa muzik 2026. Dan kita ada juga ini adik kita, siapa namanya ni? Adik kita ni cute betul, comel. Emily Zahra, terima kasih. Dan kepada anda, terus layan Sabah FM pada pukul 9 pagi nanti. Jangan lupa untuk ikuti 20 lagu jejak masa muzik 2026 hanya di Sabah FM. Bagus bah.

Raja pun naik kuda, logat pulau sama macam Indon. Itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Khusbah.
3: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Kamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam, yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
0: Kota Belud 101.5 FM.
4: Sebentar lagi, utama 9 pagi.

0: stabil dan berintegriti di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sejak 2018, pelbagai usaha telah dilaksanakan kerajaan negeri, namun masih banyak agenda pembangunan dan kebajikan perlu diteruskan demi kesejahteraan seluruh rakyat Negeri Sembilan. Sementara itu, PRN Negeri Sembilan ke-16 menyaksikan seramai 103 calon disahkan bertanding. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, senarai calon melibatkan calon tertua berusia 70 tahun dan calon termuda berusia 23 tahun. Sebanyak 21 kerusi menyaksikan pertandingan 3 penjuru, manakala 11 kerusi melibatkan pertemuan 2 penjuru serta masing-masing 2 kerusi menyaksikan pertandingan 4 dan 5 penjuru.
1: SPR telah menerima dan mengesahkan sebanyak 103 kertas penamaan yang layak bertanding bagi PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 daripada pihak-pihak seperti berikut. Pakatan Harapan PH36, Barisan Nasional BN25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Al-Zafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sepanjang bentuk sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Syarikat kecil dan kontraktor tempadan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
2: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England menamatkan kempen Piala Dunia 2026 di tangga ketiga selepas menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Miami pagi tadi. Kapten Declan Rice memuka jaringan sebelum Ezri Konsa dan Bukayo Saka meletakkan England selesa mendahului 4-0 pada babak pertama. Perancis bagaimanapun bangkit menerusi 2 jaringan Kylian Mbappe dan 1 gol Bradley Barcola untuk merapatkan kedudukan kepada 4-3. Saka melengkapkan hat-trick apabila menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-87 sebelum Ousmane Dembele sekali lagi mengecilkan jurang buat Perancis. Jude Bellingham akhirnya memastikan kemenangan England dengan gol ke-6 sekaligus menghadiahkan The Three Lions penamat tempat ketiga buat julung kalinya dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Pengendali England, Thomas Tuchel, menyifatkan kemenangan ke atas Perancis sebagai langkah pertama untuk merapatkan jurang dengan kuasa besar bola sepak dunia. Menurut Tuchel, kemenangan 6-4 membuktikan England berada di landasan tepat selepas tersingkir kepada Argentina pada separuh akhir. Beliau berkata The Three Lions masih mempunyai jurang dengan pasukan seperti Perancis dan Spanyol, namun yakin skuad kendaliannya mampu terus meningkatkan prestasi. Tuchel turut memuji semangat juang pemain-pemainnya dan percaya kemenangan itu memberi suntikan keyakinan menjelang aksi Liga Negara UEFA menentang Spanyol. Dalam pada itu, Bukayo Saka menyifatkan kemenangan 6-4 ke atas Perancis sebagai keputusan yang amat bermakna buat England. Namun, mengakui kekalahan kepada Argentina pada separuh akhir masih sukar untuk diterima. Menurutnya, pasukan itu berjaya bangkit daripada kekecewaan dan menamatkan kempen Piala Dunia

0: dengan prestasi terbaik untuk meraih tempat ketiga. Sementara itu, Kylian Mbappe mencipta sejarah baharu Piala Dunia apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman kejohanan itu. Mbappe meledak 2 gol dalam perlawanan penuh dramatik itu untuk mengumpul 22 jaringan sekaligus memintas rekod Lionel Messi. Gol kedua Mbappe turut meletakkannya di hadapan Messi dalam persaingan kasut emas. Bagi Perancis, kekalahan itu menutup tirai era Didier Deschamps yang berundur selepas 14 tahun mengendalikan skuad Le Bleu, termasuk membawa pasukan itu menjulang trofi Piala Dunia 2018. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang mengorbankan 2 anggota tenteranya di Jordan. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, serangan itu menyasarkan untuk melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz manakala seorang lagi anggota tentera Amerika dilaporkan masih hilang. Dalam masa sama, serangan Amerika Syarikat turut menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan itu merosakkan laluan penghantaran trafik dan lebar jalur sekaligus mengganggu perkhidmatan telekomunikasi di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Haji Abad. Iraq dan Syria menandatangani memorandum persefahaman bagi membina talian pipe ekspor minyak mentah yang menghubungkan Iraq ke pantai Mediterranean Syria. Menurut agensi berita Xinhua, projek itu bertujuan mempelbagaikan laluan ekspor minyak, memperkukuh infrastruktur tenaga serta meningkatkan keselamatan tenaga serantau. Projek berkenaan akan dilaksanakan oleh konsortium membabitkan syarikat dari Amerika Syarikat, Switzerland dan Qatar selain dijangka membuka peluang pelaburan baharu serta mengukuhkan ekspor minyak Iraq ke pasaran global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat kerugian pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos terima langsung di RTM Click.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
2: Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan apasnya selamat berhujung minggu. Dan apasnya untuk kali ini 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Nodi untuk kali ini, okay? Baiklah, macam biasa 20 lagu akan Nodi putarkan untuk hari ini. Dan apasnya lagu-lagu era tahun 90-an dan juga lagu terkini, okay? Dan apasnya untuk memulakan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita akan dengarkan lagu daripada kumpulan Mega. Lagu mereka yang bertajuk Putri Nastasia, okay, yang mana lagu ini dimuatkan dalam album Ilustrasi pada tahun 1991. Dan lagu ini dicipta sepenuhnya lirik dan juga lagu melodi oleh komposer terkenal iaitu LY, ataupun nama sebenar beliau ialah Rozman Syafie, okay? Itu lagu Putri Nastasia. Dan lagu seterusnya Tiada Tangis Lagi, yang mana dinyanyikan oleh Ella, mana lagu ini ditulis dan cipta sepenuhnya oleh komposer bernama Moro, okay? Yang lagu ini diterbitkan oleh Ramli Sarip dan dimuatkan dalam album solo pertama Ella yang bertajuk Putri Kota pada tahun 1989, okay. Dan seterusnya lagu terbaru, lagu daripada Syamil, dan pastinya lagunya yang bertajuk Bahagia Milik Kita, okay, yang mana lirik ditulis oleh Syamil, komposer Syamil dan juga Ahmad Jefni, okay. Itu lagu yang bertajuk Bahagia Milik Kita. Kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Thank you.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan pastinya selamat berhujung minggu. Apa aktiviti anda di hujung minggu? Semoga semuanya berjalan dengan lancar sekali. Okey, baiklah, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Nodi untuk pagi ini. Dan kita terus mendengarkan lagu yang seterusnya. Okey, lagu yang bertajuk Hati Sepi Seorang Perempuan. Lagu ini dinyanyikan oleh Linda Elizabeth, yang mana lagu dicipta dan ditulis oleh individu Ahmad Nawaz, pencipta lagu. Lirik ditulis oleh Nordi, bukan Nordi ya, Nordi. Dan lagu ini merupakan lagu utama daripada album sulung beliau yang diterbitkan pada tahun 1985. Okay, lagu bertajuk Hati Sepi Seorang Perempuan. Dan lagu yang seterusnya, lagu yang bertajuk Kalau Kau Tak Ingat. Okay, yang mana lagu ini dipopularkan ataupun dinyanyikan oleh kumpulan Lestari menerusi album Air Mata Saksi Cintaku 1998. Okay, yang mana lagu ini dicipta oleh Lan Laga, komposer, manakala lirik ditulis oleh Syahari Amri. Itulah lagu bertajuk Kalau Kau Tak Ingat. Dan lagu yang terbaru Nodi akan putarkan kejapnya lagi, lagu daripada kumpulan VE, lagu mereka yang bertajuk Tunggu. Okey, yang mana lagu ini dicipta dan ditulis oleh gabungan ahli kumpulan VE sendiri bersama dengan beberapa komposer berpengalaman, antaranya DJ Uno dari Pop Showbiz, AJ Pop Showbiz, dan pastinya juga lagu-lagu ini dicipta oleh ahli kumpulan VE sendiri, Zab, Mula, dan juga Cam. Okey, itu lagu bertajuk Tunggu. Okey, kita dengarkan lagu tersebut hanya di Sabah FM. Bagus banget.

0: dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: kata tunggu sampai akhir detik lagu ini.
1: Jangan lupa untuk anda muat dan turun aplikasi RTM Klik untuk anda dengarkan kami Sabah FM di mana juga anda berada. Okey, RTM Klik betul-betul percuma untuk kamu. Okey, baiklah, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kita terus mendengarkan lagu yang seterusnya. Okey, yang mana lagu dinyanyikan oleh kumpulan Utopia, lagu mereka yang bertajuk Hempedu Bisa. Okey, yang mana dicipta sepenuhnya oleh maestro muzik terkenal itu Dato' M. Nasir yang bertindak sebagai komposer sekaligus penulis lirik lagu tersebut. Okey, dan lagu ini dimuatkan dalam album kedua mereka bertajuk Maya Percintaan yang dikeluarkan pada tahun 1991. Okey, dan lagu seterusnya, lagu yang dinyanyikan oleh Shelly Zailani, lagu bertajuk Dia Yang Ku Sayang. Okey, yang mana komposer pencipta lagu Muhammad Ridwan, manakala lirik ditulis oleh Dahlan Zainuddin. Okey, dan lagu ini dimuatkan dalam album Untukmu Intan diterbitkan pada tahun 1991. Dan lagu terbaru, lagu daripada kumpulan I'm Nita, lagu mereka yang bertajuk Depresi. Dan lagu ini merupakan hasil ciptaan sepenuhnya komposer dan juga penulis lirik iaitu Patrick Anohada. Terus kita dengarkan lagu tersebut dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bar bersama dengan Nodi untuk pagi ini dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, kita terus dengarkan lagu yang seterusnya. Okey, yang mana lagu bertajuk Ikatan Rindu. Lagu ini dinyanyikan oleh Halida dan lagu ini dicipta oleh gandingan penggiat seni terkenal iaitu Fauzi Marzuki untuk lagu, manakala lirik ditulis oleh Lukman S. Okey, lagu ini bergenre slow rock dan dimuatkan dalam album studio pertama beliau yang berjudul Setia Kasih, dan lagu ini keluar pada tahun 1991. Dan lagu yang seterusnya, lagu daripada kumpulan Search yang mana kita akan dengarkan sekejap je lagi, lagu mereka bertajuk Nigina. Okey, yang mana Nigina merupakan salah satu karya ikonik daripada album keenam mereka yang berjudul Rampage. Okey, yang mana album ini keluar pada tahun 1992 dan lirik ditulis oleh Dr. Wan Zawawi, manakala melodi lagu tersebut oleh kumpulan Search sendiri. Okey, itu lagu Nigina. Dan lagu terbaru, lagu daripada Dahlia Farhana, lagunya yang bertajuk Langit Yang Sama. Dan lagu ini ditulis sendiri oleh Dahlia Farhana dan lagu ini keluar pada tahun 2023. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah bersama dengan Nodi untuk pagi ini. Selamat pagi sekali lagi. Dan pastinya inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, terus kita dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu bertajuk Mimpi Kita. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Ruhil dan juga Daddy Dores. Okey, yang mana ini merupakan hasil ciptaan sepenuhnya oleh Daddy Dores, yang mana lagu ini keluar pada tahun 1991, Mimpi Kita. Dan lagu yang seterusnya, Dari Kekasih Kepada Kekasih, yang mana lagu ini dipopularkan oleh Dato' Hatan dan dinyanyikan semula oleh penciptanya iaitu Dato' M. Nasir. Okey, yang mana lagu ini komposer Dato' M. Nasir, manakala lirik Nur Bisah, nama penah bagi Lolok dan juga Rosli ataupun Rosli Khamis. Okey, jadi lagu terjuk Dari Kekasih Kepada Kekasih. Dan lagu terbaru, lagu daripada Kai Bahar bersama dengan Adira Suhaimi, lagu mereka yang bertajuk Pejam. Okey, yang mana lagu ini dicipta sepenuhnya oleh Audi Mok dan juga Sazi Ishak, dan mereka berdua bertindak sebagai komposer sekaligus penulis lirik bagi lagu tersebut. Jom kita dengarkan lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Ada Nodi kasih kawan kamu untuk hujung minggu kali ini. Okay? Baiklah, kita terus mendengarkan lagu yang seterusnya. Lagu yang bertajuk Mahligai. Okay? Yang mana lagu ini dipopularkan oleh Nash. Dan lagu ini dicipta oleh komposer JJ. Manakala liriknya ditulis oleh Azam Dungun. Dan lagu ini dimuatkan menerusi album solo perdana bertajuk Nash pada tahun 1992. Okay? Itu lagu bertajuk Mahligai. Dan lagu yang seterusnya dia akan putarkan, lagu yang bertajuk Surat Terakhir. Okay? Yang mana lagu Surat Terakhir ini dipopularkan ataupun dirakam oleh Khatijah Ibrahim dan komposer terkenal Ahmad Nawab dengan lirik ditulis oleh Din Osman. Itu lagu bertajuk Surat Terakhir. Dan lagu yang terbaru, lagu yang mana dinyanyikan oleh Tomok, lagu bertajuk Kasih Yang Kucinta. Lagu ini ditulis sepenuhnya oleh Tomok dan pastinya dengan menggunakan nama sebenarnya itu Syah Indrawan. Okay, komposer dan juga lirik ditulis oleh Tomok sendiri. Lagu yang bertajuk Kasih Yang Kucinta. Teruskan dengarkan kami di Sabah FM. Baguslah.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: anda.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM bersama dengan Odi. Dan pastinya kita telah pun sampai ke penghujung rancangan untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini untuk kali ini. Okey, jadi dua buah lagu lagi akan Odi putarkan. Alright. Dan lagu yang seterusnya Odi akan putarkan untuk pagi ini, lagu yang dinyanyikan oleh Tan Sri SM Salim, lagunya bertajuk Tak Seindah Wajah. Okey, yang mana lagu ini dicipta oleh Ibrahim Baci, manakala lirik ditulis oleh Rosli Haji Ahmad. Dan lagu terakhir Nodi putarkan untuk pagi ini, lagu bertajuk Sayonara, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Idrus, yang mana lirik ini ditulis oleh beliau sendiri, lagu pun beliau sendiri juga. Lagu bertajuk Sayonara. Alright, lagu daripada Faizul Azmi ataupun lebih dikenali dengan nama pentasnya Idrus. Alright, baiklah, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama dengan kami di Sabah FM Bagus Bah, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Teruskan bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Selamat hujung minggu. Jumpa lagi. Bye-bye.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Drop One. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
4: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
5: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
4: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
5: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
4: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
6: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
7: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: anda.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan Fox 5 langsung di RTM Click.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Ya, kembali bersama Ella dalam R&R Relax dan Rehat untuk edisi hari ini 19 Julai 2026. Salam hujung minggu buat anda semua. Dan sekarang ni pukul 11.01 minit pagi. Kan dah pukul 11 sudah, daripada pukul 6 pagi tadi hinggalah sekarang ni pukul 11. Dan sebentar saja nanti pada pukul 11.30 minit pagi kita akan bersama dengan seorang tetamu untuk topik yang akan kita buatkan, iaitu Rute Maha 2026 Labuan. Jadi jangan ketinggalan untuk bersama dengan kami pada pukul 11.30 minit pagi nanti. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Macam-macam ada. Kari ayam, kari daging, kari kurma. Bagus ni. Tapi mana kari ikan?
2: Apa ni? Selalu minta kari ikan aja. Cubalah masakan daripada rempah kari cap mata. Jiran kata sedap. Cuba sekali. Memang sedap. Nak lagi.
1: Bau pun dah sedap. Sedap ni kari ayam ni.
2: Ini kari ikan lah, bang. Tinggal ini saja. Sejak guna rempah kari cap mata, anak-anak kita pun suka kari ikan.
1: Sedap ya. Lepas ni gunalah rempah kari cap mata untuk semua masakan kita.
3: Rempah kari cap mata. Pilihan tradisi.

Iya, terkejut kita kan. Oke, baik, kita nak hai-hai dulu dengan rakan-rakan yang telah komen di ruangan Facebook Sabah FM. Bagus bah, yang mana kita ada Hasna Has, kita ada Sabli Sab, kita ada Nora Shikin, kita ada Julia, terima kasih banyak-banyak. Kita ada SCMS Fred, kita ada Ramli, James Pangeran, terima kasih banyak-banyak atas orang yang komen-komen di ruangan Facebook Sabah FM. Bagus bah. Kalau yang pada anda yang belum lagi mengikuti kami, jangan lupa untuk ikuti kami di media rasmi Sabah FM, di TikTok ada, di Facebook ada. Baik, Ella nak kongsikan berkenaan ramalan cuaca pada sebelah petang ni bagi negeri Sabah, iaitu ribut petir di beberapa tempat, pedalaman, pantai barat, Sandakan dan Kudat, hujan di beberapa tempat Tawau dan tiada hujan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Hai, abang dah balik. Banyaknya beg.
3: Barang-barang keperluan saya lah. Ha, yang satu tu, cuba sayang teka.
2: Manalah saya tahu? Banyaknya rempah kari cap mata, rempah kari ayam, rempah kari daging, rempah kurma pun ada.
3: Makanan di Semenanjung sedap-sedap. Mereka gunakan rempah kari cap mata dalam masakan. Saya risau tak ada di Sabah dan Sarawak.
2: Kawan saya dah cerita tentang kelazatan semut kari cap mata. Saya baru beli di pasar raya. Yang lebih ni saya akan bagi pada adik dan kawan-kawan saya ya.
3: Rempah kari cap mata, sedap tidak terkata.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
2: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
1: Amir Yukes,
3: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
1: Ramu Safir, Diana Ramli,
4: tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulas,
1: dan Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
2: Bang. Ya, assalamualaikum dan salam hujung minggu buat anda yang baru tune saja frekuensi 89.9 dan 104.5. Dan anda hari ini dalam segmen R&R kita bawakan satu temubual istimewa berkaitan dengan Road to Maha 2026 Labuan, sebuah program yang menjadi pemangkin kepada pembangunan sektor agro makanan, keusahawanan dan ekonomi komuniti menjelangnya pengajuran Maha 2026. Baik, bersama dengan kita pada pagi ini ialah yang berbahagia Datuk Parang Abai alias Thomas, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Sosioekonomi Jabatan Wilayah Persekutuan. Selamat datang yang berbahagia Datuk.
3: Ya, selamat pagi Puan Nila dan semua pendengar setia Sabah FM.
2: Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Konti Sabah FM. Ya. Baiklah, sudah tentu para pendengar ingin mengetahui dengan lebih dekat mengenai dengan Road to Maha 2026 Labuan. Dan kalau boleh, Road to Maha Labuan ni apa tu Datuk? Expo makan-makan ke apa atau macam mana tu?
3: Okay, selamat pagi pada semua pendengar Sabah FM. Road to Maha Labuan 2026 ini merupakan salah satu kerjasama di antara Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan Jabatan Wilayah Persekutuan sebagai salah satu langkah untuk mempromosikan program Maha Nasional yang akan berlangsung pada 28 Ogos nanti.
2: Okay.
3: Dan program Road to Maha Labuan ni akan berlangsung pada 23 hari bulan Julai ni sehingga 26 Julai nanti di tempat Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Jadi program ni merupakan satu program yang mana kita akan mempromosikan produk-produk berkaitan dengan keterjaminan makanan di Labuan nanti.
2: Okey. Baik Datuk. So apa target yang paling big terhadap penganjuran program ini Datuk?
3: Okey, sebenarnya hasrat Jabatan Wilayah Persekutuan untuk melaksanakan program Road to Maha ini adalah untuk kita memperkasakan berkaitan dengan food security atau keterjaminan makanan di Labuan. Seperti mana yang kita sedia maklum pada masa sekarang ni, Labuan bergantung kepada sumber-sumber daripada luar seperti Sabah, Sarawak dan juga daripada Semenanjung, di mana berdasarkan kajian yang dilaksanakan oleh DOZAM pada tahun 2025, 90% sumber makanan yang digunakan, yang diperlukan di Labuan ni adalah daripada sumber luar. Jadi apa yang kita harapkan melalui program Road to Maha Labuan ni nanti, kita akan membangkitkan kesedaran dan minat kepada masyarakat tempatan di Labuan untuk berkecimpung dalam bidang-bidang berkaitan dengan pertanian, peternakan dan perikanan, supaya Labuan dapat menghasilkan produk mereka sendiri. Jadi dalam program ini pun kita telah meletakkan sasaran kita melalui plan strategik keterjaminan Labuan, di mana pada tahun 2030 kita mensasarkan sekurang-kurangnya 30% sumber makanan yang diperlukan di Labuan ni dikeluarkan oleh masyarakat Labuan sendiri. Itu yang hasrat kita jangka panjang kita nanti.
2: Okey, baik Datuk. Kalau berkenaan dengan formula rahsia yang JWP bawa kali ini, apa benda formula 4D itu, nombor bertuah ke di Datuk? 4D ya. Okey Datuk, macam bingung kita memikirkannya. 4D. Okey, baik. Apa tu Datuk sebenarnya? Ya,
3: setiap kali saya pergi ke beberapa stesen radio, ini satu soalan yang apa dibangkitkan ya. So 4D ni bukannya nombor ekor ya.
2: Okey, betul. Dengar tu, bukan nombor ekor.
3: Bukan nombor ekor. Kebetulan hari ini pula ada draw kan.
2: Betul.
3: Ini bukan nombor ekor.
2: Ini confirm Datuk. Mendengar betul orang ni. Apa ini nombornya?
3: Ya, mereka ingat saya akan berkongsikan mereka nombor hari ini kan. Okay, sebenarnya 4D ini adalah satu formula yang diperkenalkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan yang bahagia Datuk Muhammad Azmi bin Muhammad Zain ya. Di mana apa yang menjadi hasrat beliau melalui program Road to Maha ini di mana kita sebagai penjawat awam kita harus mendengar daripada masyarakat apa yang diperlukan oleh rakyat, dan pada masa yang sama kita perlu juga melihat di lapangan keperluan-keperluan yang kita boleh bantu. Dan selain itu setiap program yang kita laksanakan ni perlu kita nilai adakah dia berkesan atau tidak. Maksudnya di sini bila kita laksanakan program Road to Maha ni bukannya one off program. Selesai program habis macam tu. Tetapi kita perlu nilai kesan daripada program itu, adakah dia membawa manfaat kepada rakyat atau tidak. Dan yang keempatnya adalah dinikmati. So melalui program Road to Maha ni nanti kita akan memastikan rakyat dapat menikmati hasil daripada program itu dari sudut 4D kepada pejabat awam khususnya. Jadi untuk masyarakat pula program formula 4D ni, mereka bukan saja mendengar hebahan yang kita akan mengadakan program Road to Maha, dan mereka perlu melihat nanti pameran-pameran yang kita sampaikan, produk-produk yang kita pamerkan ni, mereka akan melihat kesesuaian produk-produk ini yang mana mereka boleh adopt atau guna pakai untuk mempertingkatkan hasil pertanian di Labuan. Dan pada masa yang sama mereka juga perlu menilai kesesuaian setiap inovasi teknologi-teknologi terkini yang boleh mereka terapkan dalam pelaksanaan program keterjaminan makanan di Labuan ini nanti. Dan pada masa yang sama yang terakhirnya, masyarakat Labuan akan menikmati hasil daripada program Maha ini nanti, di mana mereka dapat mengeluarkan produk hasil pertanian mereka sendiri dan dapat menampung keperluan penduduk masyarakat setempat. So itu yang dimaksudkan formula 4D itu. Tiada nombor dia.
2: Tiada nombor.
3: Nombor dia ada kosong saja.
2: Yang mana formula ini merujuk kepada didengar, dilihat, dinilai dan dinikmati. Tiada nombor ujungnya.
3: Tiada nombor. Okey, baik. Sendiri.
2: Ya, betul. Mana tahu ujung nanti kan? Jadi tunggu sehingga ke ujung temu bual kita ni. Dan kalau boleh Datuk, kita berhenti seketika, kita dengarkan lagu. Ini pilihan Datuk sendiri ya. Datuk juga dikenali dengan nama glamournya Datuk Toms. Okey, Datuk Toms. Kita dengarkan lagu ini biar main teka-teki apa lagunya. Baik, kita dengarkan lagu ini. Kita berhenti rehat. Sabah FM, bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: Bah. Ya, Sabah FM Bagus Bah masih bertemankan Ella ketika ini dalam bersama dengan tetamu kita pagi ini yang berbahagia Datuk Parang Abai alias Thomas, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Sosioekonomi Jabatan Wilayah Persekutuan, berkenaan dengan topik Road to Maha 2026 Labuan. Okey Datuk, kalau saya perasan tadi Datuk ada sebut berkenaan dengan zon. Apa pula zon ni dan banyak ke zon yang ada di sana nanti?
2: Untuk tujuan pelaksanaan program Road to Maha 2026 Labuan ni ialah kita telah pecahkan kawasan Sukan Laut dan Terbangsa Labuan ni kepada 6 zon. Lokasi. Di mana zon yang pertama tu kita panggil dia sebagai zon keterjaminan makanan dan inovasi.
1: Okay.
2: So di zon satu ini nanti kebanyakan yang mengambil bahagian dalam pameran di zon satu ini adalah daripada agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dengan industri makanan, peternakan dan juga perikanan, khususnya daripada agensi daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadi di situ nanti akan dipamerkan teknologi-teknologi terkini dan juga inovasi-inovasi yang terkini yang digunapakai untuk mempertingkatkan produktiviti dan hasil dalam food security. Jadi di situ pengunjung-pengunjung boleh melihat teknologi yang terkini, dan pada masa yang sama di situ pun juga akan diadakan Pocket Talk di mana agensi-agensi berkaitan akan memberi penerangan, bimbingan kepada pengunjung-pengunjung macam mana mengendalikan sesuatu peralatan atau teknologi baru ni dalam membantu mereka mempertingkatkan hasil pengeluaran pertanian atau perikanan mereka. Jadi banyak program-program yang diadakan sepanjang program ni nanti di zon 1. Dan di zon 2, zon 2 pula melibatkan pameran berkaitan dengan penternakan moden. Di mana di situ kita akan tunjukkan bagaimana sesuatu ladang ayam yang moden dilaksanakan, begitu juga berkaitan dengan peternakan binatang lain seperti kambing dan juga lembu. Dan di sini pun nanti akan diletakkan pelbagai teknologi yang baru yang boleh digunapakai. Dan pada masa yang sama di situ juga ada Phuket Talk yang akan disediakan di kawasan zon peternakan moden ini nanti. Dan seterusnya di zon 3. Zon 3 ni adalah berkaitan dengan aquaculture dan juga industri tuna. Di situ kita akan letakkan kolam ikan.
1: Okay.
2: Di mana kita akan letak ikan hidup di dalamnya nanti. So saya tak beritahulah apa jenis ikannya. So, sudah tentu ikan ni memang ikan yang menarik perhatian pengunjung. Dan pada masa yang sama kita juga tunjukkan mengenai pengendalian industri tuna di situ, bagaimana mereka menyediakan produk-produk hiliran berkaitan tuna seperti sushi dan sebagainya. Kenapa kita letakkan tuna? Sebenarnya Labuan ni merupakan satu-satunya tempat pengeluar tuna di negara kita, di mana Labuan mengeksport tuna ke luar negara. Dan di sini ya yang kita tekankan betapa pentingnya industri tuna di untuk negara kita. Dan di situ nanti mereka akan beri bimbingan berkaitan dengan aktiviti-aktiviti aquaculture, perikanan dan sebagainya, dan mempamerkan produk-produk terkini atau inovasi terkini berkaitan dengan perikanan. Dan seterusnya di zon 4 adalah agro pelancongan dan budaya. So di sini nanti kita telah letakkan beberapa pameran berkaitan dengan etnik yang ada di Sabah. Khususnya etnik Kedayan, etnik Cina, Sing dan juga Kerajaan. Di situ nanti dia masing-masing akan mempamerkan produk-produk mereka berkaitan dengan aktiviti-aktiviti pertanian selain daripada kebudayaan mereka. Dan selain daripada itu, untuk yang zon seterusnya adalah zon 5. Di sini akan kita letakkan usahawan-usahawan PKS dan belia kita. Dan mereka akan mempamerkan produk-produk hasil usahawan mereka dan juga menjual produk-produk mereka. So di sini agak sambutannya memang menarik. Di mana buat masa sekarang kita akan sediakan lebih kurang 184 tapak untuk semua usahawan ni, termasuklah usahawan daripada Sabah. Majoriti daripada Sabah, Ella.
1: Ya,
2: saya faham, semalam saya difahamkan lebih kurang 65 usahawan daripada Sabah yang akan terlibat. So selain daripada Sabah, ada juga daripada Sarawak, Semenanjung pun ada, dan begitu juga Labuan sendiri. So di sini mereka akan mempamer dan menjual produk-produk yang mereka keluarkan. Dan yang terakhirnya adalah zon Empaya Makanan Labuan dan jualan agro madani di zon 6 tadi, di mana di sinilah tempat-tempat pengunjung untuk menikmati juadah-juadah yang ada di Labuan khususnya. Dan of course Labuan akan pastinya akan menjual makanan-makanan yang menjadi tumpuan utama di masyarakat di Labuan, ya, seperti sup ikan. Dan saya pun difahamkan Labuan ni ada satu produk makanan yang tengah diketengahkan, iaitu kari mata ikan tuna. So ini tuna merupakan satu produk yang tengah dipromosikan di Labuan juga. Okey, satu saya nak ingatkan balik Ella, yang berkaitan dengan zon 2 tadi, berkaitan dengan peternakan moden ni tadi. Di situ kita akan letakkan juga beberapa jenis haiwan atau binatang seperti rabbit, ayam yang dipanggil yang kaki yang berbulu tu, dan juga kambing, dan pada masa yang sama kuda pun kita akan letakkan. Jadi untuk yang ibu-ibu atau keluarga yang membawa anak-anak mengunjung ke kawasan pameran kita nanti ini, mereka jangan risau. Mereka boleh letakkan anak-anak mereka di sini, di kawasan yang kita panggil petting zoo ni. So mereka boleh biarkan anak mereka main di
1: terkawal
2: situ.
1: Terkawal lah Dato'.
2: So ibu bapa boleh lah pergi berkunjung ke zon-zon yang lain. So ini antara satu yang zon yang akan memberi perhatian kepada kanak-kanak nanti sebenarnya. So itu berkaitan dengan 6 zon yang akan kita adakan sepanjang pameran kita di Labuan nanti. Cuma untuk tujuan pameran kita ni, pada hari pertama pembukaannya akan berlangsung jam 10 pagi. Tetapi pada hari Sabtu dan Ahad kita akan buka lebih awal, jam 9 pagi sampailah 10 malam. Dan pada masa yang sama, setiap dekat stage utama kita pun ada aktiviti sepanjang hari. Dari pagi, macam-macam aktiviti yang diadakan seperti pocket talk, pertandingan memasak pun ada. Dan sebelah malamnya, sudah tentu ada juga hiburan yang disediakan kepada pengunjung. Kita ada pertandingan tarian tradisional, dan of course kita ada juga jemputan artis-artis tempatan. Dan pada malam terakhir, pada 26 hari bulan tu, kita juga menganjurkan satu pertandingan karaoke.
1: Ada karaoke lagi.
2: So pengunjung-pengunjung, bila pendaftaran dibuka nanti, tolonglah daftar segera, sebab bilangan yang kita tetapkan ni agak terhad.
1: Bila dengar saja karaoke ni, niat tu sudah dipasang awal sudah ni untuk pergi tu.
2: Hadiah pun menarik juga tu. Dan setiap malam pun kita ada cabutan bertuah untuk pengunjung-pengunjung yang datang.
1: Baik, Datuk, ni yang ada bakal usahawan yang tertanya-tanya ni. Dia kata, tiada ilmu, nak mula dari mana, tiada modal, tak tahu di mana mau dapatkan geran ataupun buat pinjaman. Jadi, tiada kemahiran, tak tahu cara bertani dan berniaga. Macam mana tu, Datuk?
2: Oh ya, untuk yang ini kita juga ada membawa Agrobank. Agrobank ni nanti dia akan berada di zone 5. So mana-mana usahawan muda atau usahawan yang sedia ada yang ingin memulakan apa ni usahawan mereka berkaitan dengan industri keterjaminan makanan ni, so atau memperkembangkan lagi apa ni perusahaan mereka, mereka boleh datang dapatkan khidmat nasihat dan bimbingan daripada Agrobank di zon 5.
1: Di zon 5.
2: Ya, zon 5.
1: Senang juga Datuk sebab ada zon-zon tu, jadi kalau kita datang kita dah tahu zon 1 apa, zon 2 apa ya.
2: Yeah. And then pada masa yang sama juga sepanjang program ni juga kita ada juga jualan ramah madani.
1: Okay.
2: Di kawasan zon 5 tu.
1: Oh, ya, senanglah.
2: Ini untuk memberi peluang kepada masyarakat tempatan untuk membeli keperluan dapur.
1: Betul.
2: Pada harga yang ramah.
1: Ya. Yeah. Yeah. Okey Datuk, last word untuk warga Labuan dan juga para pendengar Sabah FM.
2: Okey, saya mewakili Jabatan Luas Sekutuan mengalu-alukan masyarakat Labuan khususnya dan juga pendengar-pendengar Sabah FM, dan of course kita mengalu-alukan kehadiran dan sokongan daripada rakyat Sabah untuk datang beramai-ramai ke Labuan pada 23 sampai 26 untuk sama-sama kita meraihkan program Road to Maha 2026 Labuan. Wah, datang ramai-ramai bah.
1: Nah, datang ramai-ramai bah. Okey, terima kasih lah ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Parang Abai Alais Thomas, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Sosioekonomi Jabatan Wilayah Persekutuan, atas kesudian bersama dengan kami dan berkongsi pelbagai maklumat menarik mengenai Road to Maha 2026 Labuan. Dan semoga perkongsian ini memberi gambaran yang lebih jelas kepada para pendengar tentang kepentingan program ini. Macam-macam ada. Kalau daripada awal tu Datuk ya, dari berapa hari bulan tu kita akan adakan pelbagai, iaitu mengenai zon-zon yang ada pun senang untuk kita datang dan kita tahu. Jadi selamat maju jaya kepada yang terlibat dalam menjayakan Road to Maha 2026 Labuan. Semoga segala usaha dipermudahkan dan membawa manfaat kepada seluruh masyarakat. Dan kepada para pendengar, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan Road to Maha 2026 Labuan dan nantikan pelbagai aktiviti menarik yang telah disediakan. Baik, nampaknya sampai di sini saja Ella bersama dengan anda untuk R&R Relax dan Rehat untuk edisi hari ini 19 Julai 2026. Baik, jaga diri, jaga keluarga dan terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Pak Syamilan, saya dengar Sabah FM bagus, Pak. Sabah FM.
1: Bagus, dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, ramai. Terima kasih rakan saya tadi, DJ Ella, yang telah pun menemani anda selama 6 jam dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Ya, kesetiaan anda itu memang kami sangat-sangat hargai. Dan seterusnya pula, Kak Lang akan sambung lagi selama 6 jam daripada jam 12 tengah hari ini sampailah ke jam 6 petang nanti. Okey, sambil anda santai-santai di hujung minggu, apalagi beraktiviti kan dengan keluarga dan kawan-kawan. Apatah lagi cuaca pun macam okey hari ini, jadi macam best juga kalau ada aktiviti di luar, sebab bila cuaca baik ni kita boleh pergi berjoging, kita boleh brisk walk, kita boleh

InsyaAllah. Nanti Kak Lang akan bacakan. Dan panduan untuk muslimin muslimat hari ini, masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 12.24 minit tengah hari. Teruskan bersama dengan kami, Sabah FM, bagus bang.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa anta. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يا الله selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Khutbah. Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Ba.
1: Adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus Bah.

0: Mak.
1: Cepatlah, Mak.
2: Kamu berdua dah lapar ke? Mak belum siap masak lagi ni.
0: Kami nampak tadi Mak beli ikan, ayam, daging bersama rempah kari cap mata.
2: Ui, nampak aje.
1: Dengan rempah kari cap mata, masih sedap kari Mak ni. Bau tak boleh tahan. Cepatlah, Mak.
2: Hai, kamu berdua ni sabar sikit. Belum siap lagi. Tunggulah sekejap.
3: Rempah kari cap mata. Menambah selera keluarga anda dan kelazatan masakan anda.
4: Ya, terima kasih kamu yang bersama-sama dengan kami di Sabah FM. Ya, dan kesetiaan kamu itu sangat-sangat saya hargai. Dan terima kasih anda yang mau mengantarkan ucapan. Boleh terus komen-komen di Facebook. Soalnya Kak Lang ada pakai baju span. Ya, tak sabar-sabar sebenarnya menanti untuk final pagi esok antara Argentina dan juga Spain. Ya, untuk siapa yang akan mengungguli juara Piala Dunia 2026. Okeylah, terima kasih juga kepada Timbul di Tawau, ucapan selamat berhujung minggu katanya untuk semua termasuklah Kak Lang dan juga kepada Norzita. Terima kasih dengan emoji love-love dia. Okey, jadi teruskan hantar ucapan kamu dari semasa ke semasa. InsyaAllah Kak Lang akan bacakan sambil-sambil kamu makan tengah hari, santai-santai, sambil-sambil itu juga mendengar lagu dan juga info-info yang akan Kak Lang kongsikan sepanjang kita bersama. Baiklah, pukul 1 tengah hari kita akan ikuti berita yang disiarkan dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur.
5: Streamkan kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Ya, relax, rehat hujung minggu bersama dengan kami di Sabah FM. Hari ini 19 Julai. Semestinya bagi peminat-peminat sukan bola sepak, khususnya tim yang kita tahu sudah sampai pergi final, tak sabar-sabar sebenarnya untuk menanti menyaksikan perlawanan akhir di mana saingan FIFA World Cup 2026 sudah pun hampir sampai di kemuncaknya. InsyaAllah pada pukul 3 pagi esok. Dan sepertinya dua pasukan terbaik menepati ramalan layak ke perlawanan akhir. Sama-samalah kita tunggu adakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan yang dimenanginya 4 tahun yang lalu, ataupun skuad Spain ini pula berjaya merampasnya kembali selepas kali terakhir menang pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Jadi sama-samalah kita nantikan di antara pertemuan Spain dan juga Argentina. Lamine Yamal bertemu dengan Lionel Messi. Ada kan yang kita nampak viral juga, yang mana 19 tahun yang lalu Messi sebenarnya pernah menggendong untuk satu program amal, menggendong Lamine Yamal. Tak sangka pula akhirnya bertemu di padang bola sepak untuk final FIFA 2026 ya. Jadi saksikan siaran langsung perlawanan akhir antara Spanyol dan juga Argentina pukul 1 pagi, kick off pukul 3 pagi di saluran sukan dan juga di TV. Okay, grandstand tu pukul 1 pagi dia akan mula, kick off pukul 3 pagi di saluran sukan dan juga TV. Okay, kamu juga boleh menonton melalui penstriman langsung RTM Click. Dan semestinya banyak juga tempat-tempat yang akan membuat tayangan screen besar untuk anda menyaksikan secara beramai-ramai perlawanan akhir. Yalah kan, 4 tahun sekali kan. Jadi peminat-peminat sukan bola sepak semestinya tidak akan melepaskan peluang ini. Okey, baiklah, teruskan kesetiaan anda. 1.30 tengah hari macam biasa kita ada berita ringkas Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hatiku.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Bagus bah.

FM bagus pak. Hujung minggu ini anda santai-santai dengan keluarga. Tapi kalau petang nanti kamu ada merancang mau pergi bersenam lah ataupun beriadah di luar lah. Sekarang ni di KK ni banyak betul tempat-tempat yang boleh kita pilih untuk melakukan aktiviti riadah kan. Paling popular macam di Likas lah. Yang lain tu saya tengok macam di di kawasan Sembulan ya. Tanjung Aru ada, dan sekarang ni pun di Perdana Park pun sudah ada ya. Setelah ditutup 2 tahun yang lalu akhirnya dibuka semula, jadi ramai sudah orang balik ke sana. Okey, dan kalau kita tengok keadaan cuaca untuk hari ini, di sebelah petang diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat, tapi di kawasan pedalaman lah, Pantai Barat, Sandakan dan juga Kudat. Di Tawau ada hujan di beberapa tempat, dan di Labuan diramalkan tiada hujan. Dan kalau malam nanti pula cuaca di Sabah ribut petir di beberapa tempat di Sandakan, manakala hujan di beberapa tempat di pedalaman dan Pantai Barat, manakala tiada hujan di kawasan Tawau, Kudat dan juga Labuan. Okey, jadi kita tengoklah keadaan cuaca ni. Tengok langit gelap ke tidak. Tapi apa pun, bersiap sedia sejaklah kan. Cuaca pun hanya diramal. Jadi segala yang berlaku tu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting anda dapat melakukan aktiviti yang yang baiklah untuk diri sendiri dan juga keluarga. Kalau hujan mungkin boleh melakukan aktiviti ringan di rumah. Boleh je pun tengok di Google kah, tengok video kah. Yang penting kita dapat melakukan senaman ringan. Okey, teruskan kesetiaan kamu. Dan dua petang kita ada sketsa Tiga Darah. Apakah cerita mereka minggu ini? Nantikan dua petang nanti. Teruskan taruh ucapan anda, pastinya di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Girls.
1: Saya Natasha Sun, pelumba basikan negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, Bang.
2: Sabah FM. Bagus, Bang.
3: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
4: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini masalah kita ni.
3: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
5: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
3: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Ayo, awal kamu dua orang datang hari ini.
1: Mestilah awal. Aku ini kan semangat mau jogging. Dokter bilang kalau asyik duduk saja nanti badan jadi macam peti ais.
2: Peti ais pun berguna juga basi dah kau ni. Tapi kalau asyik duduk saja pun nanti jadi pasu bunga pula kau kan.
1: Pasu bunga pun cantik juga bah.
2: Ya, tapi kalau tidak gerak-gerak belum mood juga tuh.
0: Ya, babarilah kita gerak ke taman sana tuh. Nah, sana tuh, mari.
1: Ba, mari. Ih, cantik tuh taman sekarang tuh tahu. Banyak pokok bunga, alat senaman baru pun ada. Tapi kadang sedih juga aku tahu.
2: Kenapa pula kau sedih?
1: Ih, minggu lepas aku nampak alat senaman tuh ada yang rusak sudah. Ada orang pergi cunting sana, cunting sini.
0: Aduh, kalau begitu susah lah. Kemudahan awam nih karena buat untuk semua orang guna, bukan untuk anak kasih rusak.
2: Ya, ba. Betul juga tuh. Ya, ba. Betul tuh. Duit untuk semua bukannya jatuh dari langit. Tapi kalau betul-betul jatuh dari langit, saya yang paling awal lah ambil balde mau pengutu duit dari langit.
1: Bukan itu saja. Kadang kalau kita masuk pergi tandas awam, bah, kadang kan itu ada yang lepas tuh kan, dia nak kasih bersih, bah, bertanggung jawab, bah.
0: Geram sih. Kan betul disidai, bukan setakat tak flush tisu, dirumit tisu pun saya pasang, saya pasang ini. Kadang-kadang kan pipe air pun tak dikasih off, bah. Ada lagi kadang tuh dorang pergi conteng dinding tandas, siap tulis nomor telefon lagi, siapa kunun yang mau ambil di sana.
2: Kan macam mereka mau cari-cari kawan gitu. Famous.
1: Cari kawan di dinding tanda sawam, yai.
2: Zaman sekarang ni kan macam-macam bah gaya dorang.
0: Ya, tapi kan media sosial kan ada. Beratus kawan kita boleh cari di sana, senang lepas tu cepat. Ndaklah sampai kita mau mencacatkan dinding tanda awam tu dengan nomor telefon dorang yang apa-apa kan.
2: Memanglah sekarang ni kebanyakan tanda awam ada orang yang jaga, tapi ndak bolehlah kita mengharap sepenuhnya bah dengan dorang. Semua orang perlu jaga kebersihan juga, sebab itulah tanggungjawab kita bersama gitu.
1: Macam minggu lepas kan aku ada sama family ku, bah, pergi di pantai. Sioklah kami ni, seronok. Dan aku gembira juga lah tengok kebersihan pantai. Endaklah juga banyak sampah merata-rata.
0: Nah kan kalau begitu kan bagus. Janganlah sampai apa tu, segala botol plastik lah, bekas makanan lah, tin minuman, kena buang je merata-rata tempat.
2: Tong sampah ada bahkan kasih sedia, tapi memang pemalas lebah dorang pengotor lagi. Nuang kasih biar situ sampah-sampah merata-rata ni. Mungkin panas.
1: Pantai cantik pun boleh jadi kotor kalau pengunjung tidak bertanggung jawab.
0: Betul. Lagipun kalau pantai kita ni kotor kan, nanti pelancong pun tak mau datang. Lepas tu nanti siapa juga yang rugi? Kita juga yang sendiri rugi kan.
2: Betul. Saya pernah baca bah, setengah tempat pelancongan terpaksa belanja banyak duit ni untuk mau kasih baik semua kerusakan akibat daripada apa itu, vandalisme.
0: Ya, vandalisme ni kan memang masalah paling besar ni, Maria.
1: Contohnya?
0: Iyalah, contoh dia macam apa tuh, kita kasih pecah lampu taman, merosakkan papan tanda, ini lagi merosakkan bangku, conteng dinding, banyak lagi lah sih dah.
2: Stres betul loh. Sebenarnya faham lah apa ya, apa juga banyak seronoknya mau conteng-conteng dinding ni, lepas tulis nama lagi di sana, I miss you, I love you. Cinta sampai matilah segala lautan api sanggup kurenang. Tolong.
1: Cengkin gali-gali oh. Padahal kan baru kena api, macis pun mutarnya kesakitan sudah, ini kan pula lautan api. Belum sempat berenang sana alam barzak sudah.
0: Padahal kan kalau mau terkenal buatlah perkara baik, dan bukanlah macam kasih rosak harta awam kan. Kadang-kadang tuh bukan setakat conteng tau, besi pagar taman, lepas tu lampu taman pun ada juga yang hilang.
2: Saya geram betul lah kalau mencuri macam tuh. Apalagi kalau lampu jalan yang dicuri. Gelap lah jadi tuh kita

0: Orang lain pula yang terdedah dengan bahaya sampai accidentnya bisa nampak kan?
1: Dari perbuatan tidak baik itu akhirnya menyusahkan orang ramai.
0: Sebenarnya kan boleh juga bah kita fikirkan kan kalau segala kemudahan awam rosak, siapa yang rugi? Kita juga yang rugi.
2: Iya bah, betul tuh Maria, saya sokong. Sebab tuh kita mesti anggap kemudahan awam ini kan macam harta kita sendiri. Kalau kita pergi beriada, apa yang boleh kita buat kan?
1: Senang saja bah itu. Jangan buang sampah merata-rata. Jangan rosakkan peralatan, gunakan kemudahan dengan cermat. Kalau nampak kerosakan, laporkan kepada pihak berkuasa.
0: Ya, kalau nampak orang yang merosakkan kemudahan awam, cobalah tegur dengan baik. Kalau keadaan itu selamatlah, kan gitu.
2: Betul. Kita pun risau juga bila kita tegur, kita pula kena gaduh atau kena secedera kan. Paling selamat kita kasih lapor saja sama pihak yang bertanggungjawab.
1: Kesimpulannya, pendidikan itu penting. Anak-anak mesti diajar dari kecil lagi. Contohnya kutip sampah selepas beriada, lepas guna tandas mesti kasih bersihkan, kasih flush. Aku percaya kalau semua orang buat begitu, harta awam ini terjaga.
0: Betul. Coba kamu bayangkan kalau semua tempat ini bersih, wangi dan cantik lagi, kita pun seronok kan kalau mau beriada, mau bergambar gitu. Pelancong pun suka datang, kalau ramai pelancong datang, ekonomi kita pun akan meningkat.
2: Nampak kan? Menjaga kemudahan awam memberi manfaat kepada semua. Bukan apa orang bilang, bukan susah pun, tapi kadang-kadang hanya kita perlu ada sikap itu tanggungjawab.
1: Ya, jangan rosakkan, jangan curi, dan jangan lakukan vandalisme.
0: Sebaliknya, jagalah kemudahan awam, kerana ini semua milik kita sama-sama.
2: Apa orang bilang, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi?
0: Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Jadi, marilah kita sama-sama menjaga kemudahan awam demi kesejahteraan masyarakat.
2: Begitu. Banyak betul kita bercakap, marilah.
1: Jom jogging.
2: Lupa.
0: Bubut.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Islam kembali beraksi. Turkiye yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: FIFA World Cup semakin begitu terasa hangat ya. Beberapa jam sahaja kita akan sama-sama menyaksikan final di antara Spain dan juga Argentina. Dan sebenarnya kalau anda mungkin rasa mau mungkin menonton beramai-ramai lah kan, sebab keseronokan menonton ramai-ramai berbanding sendiri-sendiri ini memang berbeza kan. Jadi kalau anda kebetulan besok nak kerja ataupun tahanlah bilang orang lepas menonton bola terus pergi kerja, jadi kamu boleh ramai-ramai untuk memeriahkan Festival Community Havoc 2026 dan menyaksikan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia 2026, di mana Sabah FC juga akan turut bersama dalam festival ini. Jadi pada tarikhnya ialah hari inilah, bermula pukul 8 malam di gelanggang bola keranjang berbumbung Kompleks Sukan Kota Kinabalu. Jadi hadirlah bersama keluarga dengan rakan-rakan, sorak bersama ya, dan selepas itu anda akan sama-sama menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia ini ya, perlawanan akhir Piala Dunia. Selain daripada di Kompleks Sukan Kota Kinabalu, paparian juga ada ya, di mana akan diadakan juga tayangan skrin besar di Dewan Terbuka Tapak Tamu Papar. Diorang pun ada macam-macam aktiviti sementara menantikan siaran langsung ini. Ada macam-macam aktiviti, hadiah dan sebagainya disediakan oleh pihak penganjur. Jadi apa salahnya kalau kamu ada ke lapangan untuk bersama-sama bagi meriahkan dan juga merasakan sendiri keseronokan untuk menyaksikan Piala Dunia ini ya, pada apa ni yang berlangsung pada pagi esok, awal pagi esok. Okey, yang penting bola-bola juga, kerja jangan sampai tergendala. Kalau sanggup ambil cuti, ambil cuti daripada anda tidak datang bekerja. Okey, baiklah, teruskan kesetiaan anda, pastinya relax dan rehat terus menemani anda. Sabah FM, bagus pa. Guess I'm gone.

0: Hai, saya Maldini ya, Sydney. Saya dengar Sabah FM.
1: Terima kasih bagus, Anda terus mendengarkan siaran Sabah FM. Terima kasih kita ada si Sabli di Sandakan. Dia sedang mendengar menerusi radio lah dalam kenderaan agaknya ni. Video dihantar ni. Happy Duty DJ bilangnya. Terima kasih Sabli. Terima kasih juga Emma. Abak-abak jantungku ni bilangnya menunggu span besok pagi. Tenang-tenang saja, ba. Jangan kita abak-abak. Tenang-tenang saja. Kalau menang, biasa lah tu. Apapun Messi mungkin akan kerja keras sikit lah kalau mau dapat kasut emas, sebab sekarang ni Mbappe sudah pun mempunyai 10 gol. Okay, walaupun France kalah pagi tadi, tapi Mbappe bakal mendapat kasut emas. Bersaing lah ni dengan Lionel Messi. Harap-harap lah kan, kita tengoklah mana yang layak untuk mendapat kasut emas ini. Terima kasih juga kepada Nori Daya. Dia bilang assalamualaikum DJ Kak Lang. Waalaikumsalam. Sorang ke Niari? Ya, biasalah kalau hujung minggu memang kita sorang-sorang. Isnin hingga Jumaat tu barulah kita bersama-sama dalam Bangam Letu dengan DJ Azian dan juga DJ Nodi yang bersama-sama dalam Bangam Letu. Terima kasih juga kepada Omar Dulgastan. Katanya assalamualaikum, selamat bertugas kepada DJ Kak Lang. Terima kasih karena bersama-sama dengan Kak Lang menerusi siaran Sabah FM bagus bahaya. Dan kamu boleh terus hantar ucapan dari semasa ke semasa. Nanti Kak Lang akan bacakan ucapan-ucapan yang kamu kirimkan. Teruskan bersama dengan kami pastinya. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus banget.

nampaknya kita berada di jam yang ketiga sudah bersama-sama dengan Kalang menerusi Stay Relax dan Rehat dari pukul 12.30 tadi sampai pukul 6 petang. Terima kasih pendengar-pendengar yang terus setia dan juga terus walaupun tidak komen tapi diorang hantar emoji-emoji lah dengan Kak Lang menerusi Facebook dan juga di WhatsApp. Kita ada si Asnahas, kita ada si Sablisab, si Tumiar dari Medan, James Pangeran pun ada dan juga Jaleha Ismail yang apa ni menitipkan macam-macam emoji lah dengan Kak Lang. Juga ada si Sabli pun diantar saya gambar tau dengan jemput makan ya. Dia cuti dulu makan nasi. Ini gambar apa ni? Macam dia masak mie ya. Sedapnya tem-tem lapar ni kalau tengok makanan boleh membuatkan kita kecur lidur juga mau makan kan. Okey, jadi apapun santai-santai kamu terus setia dengan kami di Sabah FM Bagus Bah, relax dan rehat sambil anda bekerja, mungkin ada yang sedang bekerja sambil-sambil itu juga terus santai-santai jadikan kami sebagai teman anda pada waktu ini dan pastinya hanya di Sabah FM Bagus Bah.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti. Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Yalah Labuan, guys. Isi 2026 at Road to Maha Labuan 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turkiye yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Sabah FM, bagus bar, relax, rehat, ya. Ha, dan hari ini 19 Julai 2026, pastinya sekali lagi lah kalang apa ni tahu dan faham perasaan-perasaan peminat-peminat sukan bola sepak, apatah lagi penyokong-penyokong dua negara daripada Spain dan juga Argentina yang pastinya akan menyaksikan perlawanan akhir pada pagi esok, awal pagi esok, ya. Dan selain daripada kita mau mengetahui siapa yang akan menjuarai Piala Dunia untuk kali ini, kita juga ingin mengetahui pastinya berdebar-debar rabak-rabak jantung kita, siapa yang akan mendapat kasut emas, ya. Sebab tadi pagi Mbappe sudah mendapat 10 gol, jadi kemungkinan bolehkah Lionel Messi pula untuk menjaringkan gol untuk final nanti supaya dapat bersaing dengan Kylian Mbappe, kan. Sebelum tu Messi mendahului carta kasut emas ni dengan 8 gol dan juga 4 assist. Tapi bila Perancis main tadi pagi, Mbappe memintasnya dengan rekod 10 gol dan juga 4 assist. Jadi kita kini kita macam berdebar-debar lah, mata kita pastinya akan menanti-nanti untuk final nanti. Messi pun perlu menjaringkan sekurang-kurangnya 2 gol untuk menyamakan rekodnya dengan Mbappe. Jadi persoalannya sekarang, kalau kedua-duanya dapat 10 gol dan juga 4 assist, siapa yang akan menang kasut emas itu? Jawapannya hanyalah kepada FIFA yang akan melihat jumlah minit permainan. Kalau gol dan assist sama, pemain yang mencapai statistik tersebut dengan minit bermain yang lebih sedikit akan dinobatkan sebagai pemenang kasut emas. Jadi bukan sekadar soal berapa banyak gol yang di jaringkan, tapi setiap minit di atas padang juga boleh menjadi penentu sejarah. Kalau gol dan assist terikat, pemain dengan minit permainan tersikit akan menang kasut emas ini, ya. Jadi kita tunggu dan lihatlah, sama-sama kita saksikan, okey. Jadi sebaik-baiknya kita menyaksikan perlawanan akhir dalam keadaan yang baik, tiada gaduh-gaduh, santai-santai saja, sebab enjoy-enjoy saja kita, ya, untuk apa ni, sama-sama menikmati sukan yang kita minati bersama. Baiklah, teruskan bersama dengan kami pastinya di Sabah FM Bagus Ba. Jangan lupa mau turun RTM, klik, mestinya memang semuanya sudah ada untuk anda tidak ketinggalan menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia 2026.

0: Rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
2: Sabah FM Bagus Bah, dan ini juga panduan kepada muslim dan muslimat. Hari ini masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya pada jam 3.48 minit petang. Teruskan bersama dengan kami pastinya di Sabah FM Bagus Bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43.
5: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Seandainya dia adalah yang terbaik buatku,

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi SAW menyebut, khairun nas anfa'uhum li

0: Rehat Sob FM Bagus Pa di jam yang kelima sudah untuk Kak Lang bersama dengan anda. Nak sedar juga kan cepat juga masa berlalu dari pukul 12.30 hari tadi. Dan terima kasih juga kepada rakan saya Pilih. Dia mengacau Kak Lang. Oh, tadi lagi dihantar ni, dihantar saya gambar dia pakai baju England. Tetap setia dengan England, tapi dia hantar saya gambar juga. Dia sudah ada tiket untuk menyaksikan perlawanan akhir. Okeylah kalau begitu, syukurlah, semoga selamat sampai. Dan jangan lupa kirim salam sama si Messi sama si Yamal ya. Kamu juga yang lain, terima kasih untuk setia bersama dengan kami. Pasti yang menerusi pertemuan kita relax dan rehat Sabah FM Bagus Ba. Apa juga yang anda lakukan pada waktu ini, di rumah kah, di luar kah, ataupun apa jelah, yang penting anda jadikan kami sebagai teman anda pada waktu ini. Okey, teruskan kesetiaan anda Sabah FM Bagus Ba.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Ya, hujung-hujung minggu begini, kalau kita tiada ke mana-mana, bagus juga kalau kita melakukan aktiviti untuk membersihkan persekitaran rumah kita lah, kawasan rumah kita kan. Apatah lagi kita tahu penyakit-penyakit seperti nyamuk yang membawa penyakit seperti demam denggi dan sebagainya, nyamuk Aedes ya, sangat-sangat menakutkan dan juga merisaukan ya. Ada dikongsikan juga menerusi My Health KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Demi nyawa anda dan juga orang tersayang, ingat pukul 6 hingga pukul 8 pagi dan juga pukul 6 hingga pukul 8 malam adalah waktu aktif bagi nyamuk Aedes ya. Pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi dan pukul 6 petang hingga pukul 8 malam waktu aktif nyamuk Aedes. Jadi kalaulah di kawasan anda tu berisiko untuk mendapat demam denggi, kalau anda di kawasan berisiko denggi, anda disarankan pakai baju berlengan panjang, seluar panjang atau skirt dan juga kain yang labu, pakaian yang tidak terlalu nipis dan juga memakai kasut dan juga stokin ya. Kerana denggi boleh menyebabkan komplikasi serius dan juga membawa kepada kematian sekiranya tidak dirawat. Jadi ingat, ambil peduli, cegah denggi. Sama-samalah kita saling ingat mengingati demi orang-orang yang tersayang, untuk diri kita sendiri dan juga orang-orang yang tersayang. 4:30 petang macam biasa kita ada berita utama Sabah FM. Teruskan kesetiaan kamu pastinya bersama dengan Kak Lang, relax rehat. Sabah FM, bagus bah.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matul sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Ya, RTM Klik betul-betul percuma ya. Ha, jadi musim-musim Piala Dunia ni memang RTM Klik lah yang banyak memberikan peluang untuk anda tidak ketinggalan menyaksikan perlawanan-perlawanan dalam Piala Dunia. Dan kita sudah hampir sampai di kemuncak untuk Piala Dunia awal pagi besok ya. Jadi mudah-mudahan anda cukup pemilang orang tenaga, tidur awal, bangun awal supaya dapat menyokong pasukan pilihan anda. Menang atau kalah, biasalah kan, pertanding memang begitu. Mana boleh dua-dua menang ya. Okeylah, apapun Kak Lang ucap terima kasih untuk kamu yang bersama dengan Kak Lang dari jam 12.30 hari tadi. Kerana pada pukul 5 kita akan ikuti berita dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Selepas berita kita akan terus layan mendengar lagu-lagu muzik tanpa henti 5.15 petang sampai jam 6 petang. Selepas itu 6 petang hingga 12.30 malam, rakan saya yang lain akan meneruskan lagi pertemuan bersama dengan anda untuk relax dan rehat di hujung minggu ya. Jadi Kak Lang mengundur diri, insyaAllah besok kita akan jumpa lagi menerusi Bahanggam Naito. Janji dengar 2 hingga pukul 6 petang. Okey, selamat berhujung minggu. Sabah FM, bagus mah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Bah.
2: Bah, jangan kamu tukar station, ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, Bah.
1: Sabah FM.
3: Bagus, Bah. Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
4: Ini barulah sedap. Soal lagi, Bah.
3: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
4: Begitu, Bah. Komen, Mal. Rap.
5: Abangnya, ya.
4: Oke.
5: Let's go, ladies.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, oke? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan terima kasih Kalang yang kasih kawan kamu menerusi ruangan Relax Rehat dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang. Dan untuk 6 jam yang seterusnya bersama dengan Nodi untuk hari ini, okay? 6 petang sampai 12 tengah malam nanti. Walaupun selamat berhujung minggu untuk kamu semua. Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM, Agus Bah. Dan apanya, lagu-lagu terbaik terus kami sajikan untuk anda semua untuk hari ini. Dan pastinya juga peminat-peminat bola sepak Piala Dunia, untuk perlawanan tempat ketiga telah pun berlangsung pagi tadi, yang mana England menewaskan France 6-4. Wuih, anda 10 jaringan anda disajikan dengan 10 jaringan dan oleh pemain-pemain England dan juga France. Dan untuk esok pagi pula, 3 pagi perlawanan akhir pastinya untuk merebut Piala Dunia 2026 di antara Spanyol dan juga Argentina. Adakah akan disajikan juga gol-gol yang menarik macam tadi pagi sampai 10? Kita nantikan sama-sama nanti, okay? Baiklah, sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini dalam pada pukul 6.35 minit petang nanti. Terus bersama kami di Sabah FM, Bagus Bah.

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu Akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
4: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus bah.
4: Baguslah.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand

Lagu daripada Mark Adam, lagunya bertajuk Sayang. Apa khabar? Membawa kita pukul 7.11 minit malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan pastinya bersama dengan Odi untuk malam ini sampailah 12.30 malam nanti. Dan untuk anda semua yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan pastinya selamat berhujung minggu. Selamat kembali ke mana? Ke rumah anda untuk memulakan tugasan hari esok. Ada yang bercuti kan? Jadi esok kerja, tapi awas 3 pagi mau tengok bola. Awal pagi lagi. Jadi mengharapkan agar anda semua ada bilang ada yang mungkin tidur awal, bangun awal. Ada yang bilang dapat tidur lah, tunggulah alang-alang jam 3, dia bilang. Okey, apapun perancangan anda, semoga semuanya okey-okey saja. Okey. Alright, 7.30 minit malam nanti macam biasa. Kita ada berita ringkas Sabah FM. Kita berhibur bersama dengan lagu ini, lagu daripada Fik, 3 Malam Tanpa Bintang.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam RM

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes. Safir. Santiana Ramli.
2: Tersentak kesadaran segala perbuatan lalai aku ulang.
0: Dan Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
4: 95.9 FM.

Goosebumps. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Ya, Sabah FM, bagus buat terima kasih yang terus bersama kami. Selamat malam untuk anda semua yang dan pastinya terus bersama kami di Sabah FM. Okey, dan pastinya kejap lagi kita akan dapat ikuti sketsa Tiga Darah yang mana tajuknya untuk hari ini adalah Jaga Harta Awam. Okey, jadi untuk anda semua, sama-sama kita terus menjaga harta awam dan pastinya kita guna sebaik mungkin. Okey, jadi kita sama-sama ikuti sketsa Tiga Darah untuk malam ini.

0: Ayo, awal kamu dua orang datang hari ini.
1: Mestilah awal. Aku ini kan semangat mau jogging. Dokter bilang kalau asyik duduk saja nanti badan jadi macam peti ais.
2: Peti ais pun berguna juga basi dah kau ni. Tapi kalau asyik duduk saja pun nanti jadi pasu bunga pula kau kan.
1: Pasu bunga pun cantik juga bah.
2: Ya, tapi kalau tidak gerak-gerak belum mood juga tuh.
0: Ya, Mbak Mari lah kita gerak ke taman sana tuh. Nah, sana tuh, mari.
1: Mbak Mari, mari. Ih, cantik tuh taman sekarang tuh tahu. Banyak pokok bunga, alat senaman baru pun ada. Tapi kadang sedih juga aku tahu.
2: Kenapa pula kau sedih?
1: Ih, minggu lepas aku nampak alat senaman tuh ada yang rusak sudah. Ada orang pergi cunting sana, cunting sini.
0: Aduh, kalau begitu susah lah. Kemudahan awam nih kena buat untuk semua orang guna, bukan untuk anak kasih rusak.
2: Ya, ba, betul juga tuh. Ya, ba, betul tuh. Duit untuk semua bukannya jatuh dari langit. Tapi kalau betul-betul jatuh dari langit, saya yang paling awal lah ambil balde mau pungut duit dari langit.
1: Bukan itu saja. Kadang kalau kita masuk pergi tandas awam, bah, kadang kan itu ada yang lepas tuh kan, dia enggak kasih bersih, bah, bertanggung jawab, bah.
0: Geram sih. Kan betul disidai, bukan setakat enggak flush tisu, dorong tisu pun saya pasang dan saya pasang ini. Kadang-kadang kan pipe air pun enggak dikasih off, bah. Ada lagi kadang tuh dorong pergi conteng dinding tandas siap tulis nomor telepon lagi, siapa kunun yang mau ambil
2: di sana. Kan macam dorong mau cari-cari kawan gitu. Famous.
1: Cari kawan di dinding tanda sawam, yai.
2: Zaman sekarang ni kan macam-macam bah gaya dorang.
0: Ya, tapi kan media sosial kan ada. Beratus kawan kita boleh cari di sana, senang lepas tu cepat. Ndaklah sampai kita mau mencacatkan dinding tanda awam tu dengan nomor telefon dorang yang apa-apa kan.
2: Memanglah sekarang ni kebanyakan tanda awam ada orang yang jaga, tapi ndak bolehlah kita mengharap sepenuhnya bah dengan dorang. Semua orang perlu jaga kebersihan juga, sebab itulah tanggungjawab kita bersama gitu.
1: Macam minggu lepas kan aku ada sama family ku pergi di pantai. Sioklah kami ini, seronok. Dan aku gembira juga lah tengok kebersihan pantai. Endaklah juga banyak sampah merata-rata.
0: Nah kan kalau begitu kan bagus. Janganlah sampai apa tuh segala botol plastik lah, bekas makanan lah, tin minuman kena buang je merata-rata tempat.
2: Tong sampah ada bahkan hasil sedia. Tapi memang pemalas lebah dorang pengotor lagi. Nung kasih biar situ sampah-sampah merata-rata ni. Mungkin panas.
1: Pantai cantik pun boleh jadi kotor kalau pengunjung tidak bertanggung jawab.
0: Betul. Lagipun kalau pantai kita ni kotor kan nanti pelancong pun tak mau datang. Lepas tu nanti siapa juga yang rugi? Kita juga yang sendiri rugi kan?
2: Betul. Saya pernah baca bah, setengah tempat pelancongan terpaksa belanja banyak duit ni untuk mau kasih baik semua kerusakan akibat daripada apa itu, vandalisme.
0: Ya, vandalisme ni kan memang masalah paling besar ni, Maria.
1: Contohnya
0: macam apa tuh, kita kasih pecah lampu taman, merosakkan papan tanda, ini lagi merosakkan bangku, conten dinding, banyak lagi lah sih dah.
2: Stres betul loh. Sebenarnya faham lah apa ya, apa juga banyak seronoknya mau conteng-conteng dinding ni lepas tulis nama lagi di sana, I miss you, I love you. Cinta sampai mati lah segala lautan api sanggupku renang. Tolong.
1: Iya, bikin gali-gali oh. Padahal kan baru kena api, macis pun menteriak kesakitan sudah, ini kan pula lautan api. Belum sempat berenang sana alam barzak sudah.
0: Padahal kan kalau mau terkenal buatlah bah perkara baik, dan bukanlah macam kasih rosak harta awam kan. Kadang-kadang tuh bukan setakat conteng tau, besi pagar taman, lepas tu lampu taman pun ada juga yang hilang.
2: Saya geram betul lah kalau mencuri macam tu. Apalagi kalau lampu jalan yang dicuri. Gelap lah jadi tuh kita punya jalan raya. Akhirnya orang lain pula yang terdedah dengan bahaya, sampai aksidennya habisnya nampak kan.
1: Dari perbuatan tidak baik itu akhirnya menyusahkan orang ramai.
2: Sebenarnya kan boleh juga bah kita pikir nih kan, kalau segala kemudahan awam rusak, siapa yang rugi? Kita juga yang rugi.
0: Ya bah, betul tuh Maria, saya sokong. Sebab tuh kita mesti anggap kemudahan awam ini kan macam harta kita sendiri. Kalau kita pergi beriada, apa yang boleh kita buat kan?
1: Senang saja bah itu. Jangan buang sampah merata-rata. Jangan rosakkan peralatan, gunakan kemudahan dengan cermat. Kalau nampak kerosakan, laporkan kepada pihak berkuasa.
2: Ya, kalau nampak orang yang merosakkan kemudahan awam, cubalah tegur dengan baik. Kalau keadaan tu selamatlah, kan, gitu.
0: Betul. Kita pun risau juga bila kita tegur, kita pula kena gaduh atau kena secedera, kan. Paling selamat kita kasih lapor saja sama pihak yang bertanggungjawab.
1: Kesimpulannya, pendidikan itu penting. Anak-anak mesti diajar dari kecil lagi. Contohnya, kutip sampah selepas berada. Lepas guna tandas, mesti kasih bersihkan, kasih flush. Aku percaya, kalau semua orang buat begitu, harta awam ini terjaga.
2: Betul. Coba kamu bayangkan kalau semua tempat ini bersih, wangi dan cantik lagi. Kita pun seronok kan kalau mau beriada, mau bergambar, gitu. Pelancong pun suka datang. Oke, kalau ramai pelancong datang, ekonomi kita pun akan meningkat.
0: Nampak kan? Menjaga kemudahan awam memberi manfaat kepada semua. Bukan susah pun, tapi kadang-kadang hanya kita perlu ada sikap itu tanggungjawab.
1: Ya, jangan rosakkan, jangan curi, dan jangan lakukan vandalisme.
2: Sebaliknya, jagalah kemudahan awam, kerana ini semua milik kita sama-sama.
0: Apa orang bilang, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi?

Lagu daripada Kumpulan Ekspedisi, Semangat Yang Hilang. Kemana hilang semangat kamu kawan-kawan? Mentang-mentang tim kamu dah pergi final, terus kamu pun hilang semangat dah sudah. Okay. Dan pastinya terima kasih kawan-kawan semua yang sudah hantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM. Terima kasih untuk Maini Emma. Dia bilang sama petugas Nodi, dia bilang selamat malam, mau tidur awal, dia bilang. Oi, awal, mau tengok final besok, dia bilang. Spanyol menang. Ui. Okay, kita tunggu nanti lah kan, jam 3 pagi nanti. Lagi kita ada si Rosie Williams di sini. Selamat bertugas Nodi. Salam buat Kak B, Jimmy dan juga Arif, dan juga buat semua Sabah FM bagus bah. Dia bilang terima kasih info dan juga lagu yang menghiburkan. Terima kasih untuk Rosie Williams. Okay, baiklah untuk kamu semua yang mungkin berjaga malam ini, pastinya untuk menonton Piala Dunia, perlawanan akhir di antara Spanyol dan juga Argentina 3 pagi nanti. Okay, jadi kamu boleh komen-komen, boleh kongsikan Sabah Nodi ramalan, bukan ramalan cuaca tapi ramalan tekaan gol pada pagi esok. Kalau Nodi meramalkan Argentina akan menang 2-1. Oh, selalu begitu siap. Yang penting ada gol juga lah. Spanyol kan 1, dia bilang. Oh, cukup lah itu. Jangan banyak-banyak macam tadi pagi. Apa ni, antara England dan juga France, iaitu 6-4, 10 gol mereka jaringkan dalam masa 90 minit. Ui, boleh tahan dah jorang. Selamat malam juga untuk rakan kita di sini, si Muhammad Yusof di Facebook ke Sabah FM. Selamat hujung minggu Nodi, selamat bertugas Sabah FM bagus bah terbaik. Dia bilang terima kasih juga untuk Ahran di sini di Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan. Ucapan selamat hujung minggu buat semua pendengar yang setia di siaran Sabah FM. Untuk Nodi, selamat bertugas. Terima kasih untuk Ahran. Okay, Noruli juga selamat bertugas Nodi. Terima kasih juga rakan-rakan yang lain. Robert pun ada juga, James Pangiran pun ada juga, si Apple White Six pun ada juga menghantarkan komen. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga si Ramli, dia bilang selamat malam Nodi, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama dengan rakan pendengar setia Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu daripada Kumpulan 14, Berdua Bersatu, Sabah FM.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

Gandingan Zizi Kirana, Ben Zolo dan juga Dayan, lagu mereka yang bertajuk Terkemuka, pastinya membawa kita pukul 8.46 minit malam. Okey, Nodi mau kasih kongsi di sini. Ini adalah mengenai dengan pastinya jadual untuk perlawanan akhir bagi Piala Dunia 2026. Ramai yang tahu sudah, pukul 3 pagi dia bilang. Tapi untuk anda semua yang menonton di RTM Click, yang mana grandstand akan bermula seawal pukul 2 pagi. Okey. Jadi anda boleh saksikan di saluran TV OK dan juga saluran Plus untuk dalam bahasa Melayu di saluran TV OK, manakala untuk saluran bahasa Inggeris di saluran Sukan Plus. Jadi kita mau yang bahasa Inggeris lah kan. Ataupun bahasa Melayu boleh pilihlah channel antara radio apa ni, radio OK, TV OK ataupun Sukan Plus. Okey. Baiklah, kejapnya lagi 9 malam kita akan dapat ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan macam biasa, kamu boleh terus hantarkan ucapan kamu di hujung minggu ini. Nanti Nodi kasih baca. Kita ada lagu daripada Salam Music, lagu mereka yang bertajuk Mabuk Puisi. Sabah FM, bagus banget.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan. Bye.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

0: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi. Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.
3: Bagus, Pak.
4: Kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini, Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan, di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka merangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan pada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta ringgit bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membanteras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten La Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam per itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major

Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajouri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Aduh, Monday blues lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
2: Back to back music tanpa henti.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Bagus, Pak.
5: Selamat malam dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Go Trili dalam berita Sabah FM. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun ditemukan lemas ketika mandi manda di sungai berhampiran Kaiduan Luluba Ecotourism di Papar tengah hari tadi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah menerima panggilan kecemasan pukul 12.30 tengah hari. Sepasukan 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Papar digerakkan ke lokasi. Mangsa ditemukan oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba. Anggota EMRS kemudian memberikan bantuan pernafasan kecemasan atau CPR, namun mangsa disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan di lokasi kejadian. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut sebelum operasi ditamatkan pukul 12.15 petang. Tempo notis berkaitan tanah rezerv kampung Gum-Gum Besar dicadang dilanjutkan. Ia bagi memberi lebih masa kepada penduduk membuat persediaan. Ahli Parlimen Libaran Datuk Suhaimi Nasir berkata, beliau akan mengemukakan permohonan kepada Jabatan Tanah dan Ukur Sabah. Ia bertujuan agar tempo notis dipanjangkan daripada sebulan kepada 6 bulan tanpa menjejaskan pembinaan balai bomba kategori C di Gum-Gum Batu 16. Beliau turut mencadangkan penubuhan jawatankuasa bertindak Kampung Gum-Gum Batu 16 bagi menyelaras maklumat berkaitan isu tanah. Kerajaan sebelum ini meluluskan peruntukan RM17 juta bagi pembinaan balai bomba berkenaan. Kesibukan mengurus keluarga dan kerjaya bukan alasan untuk wanita terus mendekati Al-Quran. Pengerusi Perkumpulan Perempuan Sabah, Datuk Seri Panglima Azizah Muhammad Dun berkata, wanita hari ini membuktikan mereka mampu mengimbangi pelbagai tanggungjawab. Ia termasuk mengikuti pengajian agama serta menyertai pertandingan tilawah Al-Quran bagi memperkukuh penghayatan Islam. Pertandingan tilawah Al-Quran anjuran Perkumpulan Perempuan Sabah itu menghimpunkan 10 peserta dari seluruh negeri bagi mencungkil bakat karya dan menggalakkan pembacaan Al-Quran secara bertajwid. Datuk Azizah berharap lebih ramai wanita terus istiqamah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup sekaligus melahirkan keluarga yang sejahtera, memperkukuh syiar Islam dan menyemarakkan ukhuwah dalam masyarakat. Football Tournament Rhinos Cup 2026 kembali dengan misi besar mencari bintang baharu bola sepak Sabah. Kejohanan pembangunan belia itu melibatkan dua kategori iaitu bawah 12 dan bawah 15 tahun sekaligus menjadi pentas mencungkil bakat muda untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan. 22 pasukan dari seluruh Sabah dijangka berhentap pada Oktober ini di Kota Kinabalu sebelum panel pemilih memilih pemain terbaik membentuk skuad negeri. Naib Presiden 4 Persatuan Bola Sepak Sabah Rafi Robert berkata, juara Rhinos Cup 2026 akan mewakili Sabah ke Liga Remaja Kebangsaan. Kejohanan berlangsung di Akademi Mokhtar Dahari November depan. Sementara itu, setiausaha politik kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Muhammad Ghazali Datuk Seri Panglima HJJ menyifatkan Football Tournament Rhinos Cup 2026 bukan sekadar kejohanan, malah medan memburu bintang baharu bola sepak Sabah. Katanya Sabah tidak pernah ketandusan bakat. Apa yang diperlukan ialah lebih banyak program pembangunan bagi mengesan pemain muda berpotensi. Walaupun julung kali dianjurkan, Rhinos Cup diyakini mampu melahirkan pelapis baharu jika diteruskan setiap tahun. Kerajaan Negeri Sabah turut komited menyokong pembangunan bola sepak demi mengangkat martabat sukan itu ke peringkat lebih tinggi. Sekian berita tadi di Sunting Azlina Nineng dari Session Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Eh, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lani Zul.
1: Lamanya indak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, bekampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, okay, lagu daripada Lady Gaga, lagunya yang bertajuk Nothing Else I Can Say. Dan pastinya sekarang memukul 10.19 minit malam. Selamat malam untuk kamu semua. Dan pastinya kejap je lagi 10.30 minit malam kita akan bersama dengan tetamu kita, yang mana dia akan bersama dengan jurulatih bola sepak, iaitu bersama dengan Boon Kit Ming alias Billy Ton, yang mana akan bercerita mengenai dengan final antara Spanyol dan juga Argentina pukul 3 pagi nanti. Jadi kita akan bersama dengan jurulatih bola sepak kejap ya lagi, pastinya bercerita-cerita mengenai dengan mungkin apa yang taktik akan dibawakan oleh kumpulan ataupun pasukan Spanyol ataupun Argentina. Jadi kita akan bersama dengan Boon Kit Ming alias Billy Ton, merupakan jurulatih bola sepak. 10.30 minit malam nanti, kejap sahaja lagi. Okey, kita ada lagu ini, lagu daripada Nana Shimi, Ratu. Sabah FM, bagus banget.

Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.
1: Guess I'm

0: Goals.
1: Okey, lagu daripada Lisa, lagunya bertajuk Goals. Dan sekarang pukul 10.30 minit malam. Macam Nodi cakap tadi, kita ada tetamu untuk malam ini. Kita akan bersama dengan jurulatih bola sepak, yang mana kita akan bersama dengan Boon Kit Ming alias Billy Ton. Apapun, kita ingin mengucapkan selamat malam untuk Coach Billy. Halo Coach okay, Billy.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam, selamat malam. Sehat ya?
2: Sehat.
1: Oh, sehat. Okey. Jadi kita ni kan sebenarnya menunggu ini kan jam 3 pagi untuk final antara Spanyol ya, sama juga Argentina. Tapi sebelum kita bercerita lebih lanjutlah kan pasal apa ni Spanyol sama Argentina ni kan, tadi pagi ada bangun tengok England sama France main, coach.
2: Oh ya, ada juga. Satu game yang betul-betul entertainment lah.
1: Oh, betul. 10 gol dihasilkan kan.
2: Betul.
1: Jadi mungkin boleh ulas sedikitlah mengenai dengan game tersebut sebelum kita bercerita mengenai yang Spanyol dan juga Argentina.
2: Ya, apa yang saya lihat, game penentuan tempat ketiga di antara England dan France juga bagi saya speechless lah. Saya pun tidak menyangka yang penentuan tempat ketiga ini dapat begitu banyak gol.
1: Ya, betul.
2: Yang seperti yang kita tahu, pasukan yang masuk atau marah ke Sparrowir ini bagi saya mempunyai keseimbangan di setiap posisi. Dan apabila kita dapat melihat 10 jaringan, saya pun sedikit surprise dan speechless lah untuk game itu.
1: Dan pastinya apa ni, pemain apa ni, winger England, Bukayo Saka juga menjaringkan hat-trick untuk perlawanan tersebut, coach. Dan pastinya juga ialah siapa tidak sangkakan 10 gol dihasilkan pastinya untuk 90 minit masa permainan. Baiklah coach, kita cerita mengenai dengan final yang akan berlangsung pada 3 pagi nanti antara Spanyol dan juga Argentina. Jadi kita ingin tanyakan dengan coach, silakan, apa faktor utama yang membawa Spanyol dan Argentina marah ke pentas akhir, coach?
2: Seperti yang kita tahu, peluang subuh nanti sudah pasti menjanjikan satu peluang yang menghiburkan, sengit dan berintensiti tinggi. Jadi bagi saya, faktor-faktor yang membawa kedua-dua pasukan ini marah ke final, bagi saya mempunyai satu fakta yang unik, di mana seperti yang kita tahu, Argentina marah ke peluang akhir ini dengan satu saya labelkan sebagai King of Comeback untuk edisi kali ini.
1: Betul.
2: Di mana pada peluangan peringkat 16 mereka ketinggalan dengan pasukan Egypt, tapi mampu comeback dan memenangi peluangan itu dengan 3-2. Begitu juga dengan England, mereka sentiasa ketinggalan dan mampu comeback pada 10 menit terakhir kebiasaannya. Jadi itu salah satu faktor yang bagi saya unik untuk Argentina kali ini. Manakala pasukan Spain pula, mereka bermula pelahan di peringkat kumpulan, sehinggalah masuk ke peringkat kelamati, barulah kita dapat melihat kualiti sebenar atau DNA yang ada sama Spain ini boleh dianggap masih efektif, yaitu tiki taka. Jadi ini satu fakta yang kita tidak boleh nafikan. Jadi inilah yang bagi saya kriteria yang membawa kedua-dua pasukan ini marah ke final pada subuh edisi kali ini.
1: Okey, dan sebenarnya kita ingin bertanya dengan coach juga lah, siapakah pemain yang bakal menjadi penentu kemenangan untuk kedua-dua pasukan, coach?
2: Iya, untuk pasukan Argentina, bila kita bercakap tentang pasukan Argentina ini, sudah tentunya lebih banyak akan berkata Lionel Messi. Tapi bagi saya tidak nafikan Lionel Messi ini akan menjadi game changer atau penentu kemenangan pada pasukan Argentina. Tapi saya lebih suka bercakap tentang pasukan Argentina ini, mereka mempunyai kelompok pemain yang sangat hebat, sangat baik. Jadi untuk edisi kali ini, biarpun kita meletakkan Messi sebagai sandaran untuk pasukan Argentina, dia mendapat satu sokongan yang sangat baik di kalangan pemain-pemain Argentina. Manakala pasukan Spain pula, saya juga tidak meletakkan secara spesifik individu atau pemain yang akan menjadi penentu kepada kemenangan Spain. Tapi saya juga lebih suka bercakap tentang kualiti yang ada, di mana pasukan Spain ini biar saya labelkan antara pasukan antara generasi Golden Generation dengan bakat-bakat yang luar biasa di usia yang saya, bagi saya sangat muda. Jadi ini akan menentukan atau turning point yang akan menentukan kemenangan kedua-dua pasukan pada subuh nanti.
1: Itu adalah siapa yang akan menjadi penentu untuk kemenangan pagi nanti ya coach. Dan pastinya juga kita ingin melihat pertarungan di bahagian tengah, Rodri dan juga Enzo Fernandez, yang mana mampu menentukan corak permainan. Macam mana dengan pertarungan mereka berdua?
2: Iya, sudah tentunya apabila kita bercakap tentang pemain tengah ni antara Rodri dan Enzo ni, bagi saya mereka mempunyai satu permainan yang lebih kurang sama, tapi saya lebih memilih kepada Enzo berdasarkan karakter dia di dalam padang. Bukan menidakkan kemampuan Rodri, tapi karakter ini apa yang kita lihat apabila Enzo beraksi menentang England pada seterakhir, di mana impact yang sangat besar dari segi involved dalam serangan, dan juga dia apabila bertahan dia juga berada di posisi yang tepat. Para kalau Rodri pula, saya menganggap dia satu midfield yang sangat kreatif, dibantu oleh tidak kira sama ada Fabian, Gavi atau Pedri. Kita sedia maklum pemain-pemain midfield Spain ini mereka sangat kreatif, mereka sangat mobile. Ini yang memudahkan kerja-kerja serangan yang perlu atau hantaran-hantaran yang Pedri lakukan.
1: Betul. Dan pastinya juga kita ingin bertanya dengan coach lah kan, pastinya pasukan manakah yang mempunyai pertahanan lebih kukuh menjelang final nanti coach?
2: Iya, bagi saya kedua-dua pasukan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Apa yang kita tahu, Spain hanya melepaskan satu gol kalau tidak silap saya sepanjang sepanjang kampanye pada kali ini. Mereka hanya melepaskan satu gol. Tapi ini tidak bermakna pasukan Spain ini mempunyai satu pertahanan yang kukuh. Tapi apa yang saya dapat lihat, Spanyol ini mengamalkan pertahanan terbaik adalah menyerang. Ini yang saya dapat lihat. Berbanding kepada Argentina, apabila menyerang mereka lebih tertumpu kepada barisan midfield dan juga serangan, di mana kedua-dua wingback dorang ini saya kurang melihat untuk secara terus atau secara langsung untuk involve dalam serangan Argentina.
1: Okay coach, dan pastinya jugalah pastinya apakah kelemahan utama yang boleh dieksploitasi oleh kedua-dua pasukan?
2: Nah, untuk pasukan Argentina pula, untuk melihat kelemahan dia ini, saya dapat melihat mereka pada awalnya sering hilang fokus dan melepaskan gol awal. Nah, ini yang saya dapat lihat weakness yang perlu pasukan Argentina cari penyelesaian. Dan juga pasukan Argentina ini bagi saya ya, mereka terlalu mengharap kepada Lionel Messi. Ya, ini juga menjadi satu titik tolak yang perlu diambil kira sebagai weakness yang perlu di solve untuk cari solution. Manakala pasukan Spain pula, apa yang saya telah bercakap dengan Ozil sebelum ini, pemain pertahanan Spain ini terlalu involved serangan, terutama wingback kiri dan kanan. Ini yang akan membuatkan risiko lebih tinggi apabila transisi menyerang ke bertahan ini, di mana kemungkinan besar numbers di bagian pertahanan Spain ini tidak cukup compact. Apa yang saya lihat inilah kelemahan kedua-dua pasukan yang ada setakat ini.
1: Okey. Dan pastinya siapakah jurulatih yang mempunyai kelebihan dari segi taktikal antara Lionel Scaloni ataupun Luis Di La Fuente?
2: Iya, saya bagi saya kedua-dua jurulatih ini mempunyai track record yang baik juga, terutama Scaloni apabila dapat satu formasi yang orang bilang formasi winning combination. Nah, ini yang saya dapat melihat Scaloni ini kemungkinan akan menggunakan, dan mungkin dia berpeluang untuk advantage malam ini, sebab kita dapat lihat apabila Argentina sering ketinggalan, Scaloni ini sering memasukkan substitute yang tepat untuk comeback di menit-menit akhir dan memenangi peluang dan seterusnya. Bukan menafikan kemampuan Luis De La Fuente, tapi inilah apabila pasukan yang sering ketinggalan tetapi mampu comeback, maksudnya pasukan ini mempunyai berbagai-bagai solution apabila ketinggalan. Tidak seperti Spain lah, sepanjang kampen mereka tidak pernah ketinggalan and then comeback. Ini yang membezakan dari segi tactical apabila pasukan ini ketinggalan dan mampu comeback.
1: Betul-betul. Sebab kedua-dua pasukan macam Argentina sendiri memang beberapa game memang comeback, manakala untuk Spanyol pula rasanya menamatkan saingan di minit-minit akhir rasanya.
2: Betul.
1: Okey coach, pastinya siapakah pilihan anda untuk muncul juara Piala Dunia 2026 dan ramalan keputusan untuk esok pagi coach?
2: Iya, biarpun saya banyak mengulas tentang pasukan Argentina, kekuatan dan juga weakness dan juga key player yang perlu diambil perhatian. Tapi saya masih memilih pasukan Spain akan memenangi pada peluangan subuh nanti. Ini saya mengambil kira dari segi satu, dari segi combination play yang mereka ada apabila menyerang. Ini yang membezakan pasukan Argentina dan juga Spain. Biarpun karakter ataupun fighting spirit ataupun winning mentality yang Argentina ada ini, saya rasa dia tidak cukup untuk mengekang keseluruhan pemain-pemain Spain untuk malam ini. Saya menjangkakan keputusan malam ini akan berpihak kepada Spain 2-1.
1: 2-1 ha?
2: Iya.
1: Dan adakah Messi akan menjaringkan gol coach rasanya? Sebab seperti kita lihat tadi pagi, Mbappe telah pun menjaringkan 2 gol dan sekarang ini berada di hadapanlah untuk kasut emas.
2: Saya rasa malam ini Messi mungkin sekiranya dia menjaringkan gol pun mungkin dari segi di set piece, penalti atau free kick. Sebab seperti yang kita tahu Messi terlalu lama bermain di Liga Spain. Saya rasa defender-defender ini bukan mudah untuk mengawal, tapi saya rasa jurulatih sudah tahu mungkin dia akan tidak meletakkan individu tertentu untuk mengawal Messi, lebih kepada zonal marking. Dan sebab rata-rata ada 7 pemain Spain ini yang beraksi bersama-sama Lionel Messi di Barcelona. Jadi saya rasa Lionel Messi mungkin akan menjaringkan gol, tapi mungkin melalui set piece.
1: Melalui set piece, ya. Okay, coach. Baiklah. Jadi untuk esok pagi, coach, tengok di mana, coach? Di rumah sajakah ataupun macam mana?
2: Saya kemungkinan besar tengok di rumah sajalah.
1: Di rumah sajalah, coach. Yeah. 3 pagi nanti. Baiklah, coach. Apapun, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami di Sabah FM sejak ini awal hari itu lagi kan bermulanya Piala Dunia. Coach telah memberikan pandangan dan juga info masih mengenai dengan perlawanan-perlawanan yang berlangsung, pastinya bersama dengan Ozil ketika itu dan sekarang ini bersama dengan Nudi, dan pastinya juga semoga kita akan bekerjasama di masa akan datang lagi coach.
2: Okay.
1: Baik coach, terima kasih sekali lagi dan pastinya
2: okay, yang
1: coach Spanyol ya coach.
2: Ya, Spanyol 2-1.
1: 2-1. Okay. Baik sekali, terima kasih coach. Jumpa lagi.
2: Okay.
1: Baik, tadi kita bersama dengan jurulatih bola sepak Bun Kit Min alias Biliton. Pastinya cerita-cerita mengenai dengan final antara Spanyol dan juga Argentina. Okey, baiklah, kita terus lagi berhibur. Dan 11 malam nanti macam biasa kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

0: dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos terima langsung di RTM Click.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu. Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nurfas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Hai guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
2: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Sebentar lagi, utama 11 malam.
4: Feel it. Bagus ba?
5: Cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat Gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya sudah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Datuk Seri Anwar berucap pada program Madani Kita bersama komuniti Tambun di Tambun Perak. Mengenai isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam e-fishery, Perdana Menteri memaklumkan akan memberikan penjelasan pada persidangan Dewan Negara esok. Beliau berkata penjelasan itu akan dibuat berdasarkan fakta sebenar berkaitan perkara berkenaan.
2: Betul, dia bawah keseluruhannya. Tapi ini syarikat kewangan, pemegang pensin, dana pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda memahami bahawa kemerdekaan dicapai tidak mudah. Ia hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata generasi terdahulu menentang penjajahan. Beliau menegaskan penjajahan bukan sahaja merampas kekayaan negara, malah menjejaskan maruah, jati diri dan hak rakyat menentukan masa depan sendiri.
2: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit, darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami, dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat, diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Perdana Menteri turut menekankan tanggungjawab rakyat selepas merdeka. Menurut beliau, pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat, bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang.
2: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun, tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat 18 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu, 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan didaftarkan di Sabah, Sarawak dan Labuan. Peningkatan jumlah pendaftaran itu menunjukkan pelaksanaan SKDS di sana berjalan dengan baik. Mengulas berkenaan kad fleet, Datuk Armizan berkata penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidi.
3: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Datuk Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Center for Market Education CME, Dr. Carmelo Felito berkata, penambahan kuota diesel bersubsidi kepada 300 liter sebulan bagi syarikat kecil dan kontraktor tempatan membantu mengurangkan tekanan kos operasi serta memperkukuh pelaksanaan subsidi bersasar. Beliau berkata keputusan itu penting bagi memastikan kelangsungan aktiviti bahan api dalam sektor-sektor utama yang menjadi penggerak kepada pertumbuhan dan kestabilan ekonomi domestik.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Siapakah yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta? Persoalan itu bakal terjawab apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina berentap pada aksi akhir Piala Dunia FIFA 2026 pukul 3 pagi nanti. Menurut FIFA, juara edisi kali ini bakal menerima ganjaran terbesar dalam sejarah kejohanan, susulan kelulusan sumbangan kewangan keseluruhan berjumlah $727 juta. Daripada jumlah itu, sebanyak $655 juta diperuntukkan sebagai hadiah wang tunai kepada 48 pasukan yang bertanding, meningkat 50% berbanding edisi sebelumnya. Sementara itu, ribuan pengunjung hadir memeriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Kemuncak acara menampilkan tayangan langsung perlawanan akhir Piala Dunia menerusi layar gergasi bermula pukul 1.30 pagi nanti. Peminat juga boleh menyaksikannya secara langsung menerusi siaran RTM bermula pukul 2 pagi nanti di saluran Sukan Plus dan OK, juga di platform RTM Click, sekaligus memberi lebih peluang kepada peminat bola sepak tempatan mengikuti detik penentuan juara dunia tersebut. Kualiti udara tidak sihat serta keadaan cuaca di New York menjejaskan perjalanan Presiden Mexico Claudia Sheinbaum untuk menghadiri perlawanan akhir Piala Dunia. Sheinbaum sebelum itu menerima jemputan mengejut daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke acara tersebut. Beliau akan menghadiri perlawanan itu bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang mewakili negara ketiga yang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia. Hubungan antara Mexico dan Amerika masih tegang berikutan isu perdagangan dan keselamatan. Setakat ini, Sheinbaum hanya pernah bertemu Trump sekali, iaitu ketika Majlis Undian Piala Dunia di Washington pada Disember tahun lepas. Kawalan keselamatan di Stadium MetLife diperketat ke tahap tertinggi menjelang perlawanan akhir tersebut. Langkah itu dilaksanakan berikutan Trump dijangka hadir menyaksikan perlawanan di stadium berkapasiti 82,500 penonton itu. Pasukan perkhidmatan rahsia Amerika bersama anggota keselamatan persekutuan negeri dan tempatan menjalankan pemeriksaan ketat di pintu masuk serta kawasan sekitar stadium. Selain kawalan keselamatan, penyokong turut berdepan kos pengangkutan dan harga tiket yang tinggi. Harga tiket jualan semula mencecah antara $7,000 hingga $55,000 bergantung pada lokasi tempat duduk. Seorang penyokong dari Honduras, Edgar, berpendapat penganjur sepatutnya menawarkan harga tiket lebih berpatutan kepada penyokong. Penyokong dari Belanda, Noah Tempes, pula berharap mutu perlawanan akhir itu sepadan dengan harga tiket yang tinggi dan mampu memenuhi jangkaan peminat. FIFA dilaporkan akan memperoleh hasil tertinggi dalam sejarah sebanyak $15 bilion daripada Piala Dunia 2026 berbanding jangkaan asal sebanyak $11 bilion. The Guardian melaporkan peningkatan ketara hasil itu didorong oleh pendapatan daripada sektor hospitality dan jualan tiket. Ketika Piala Dunia

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

Lagu daripada Dekwa, lagu bertajuk Terbayang-Bayang. Mungkin pukul 11.25 minit malam. Selamat malam untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Bersama dengan Odi untuk malam ini sehingga pukul 12.30 malam nanti, okay? Dan pastinya untuk anda semua mungkin dalam pemanduan ketika ini menuju ke lokasi, pastinya beberapa kawasan yang menayangkan final ataupun perlawanan akhir untuk Piala Dunia 2026. Hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi anda, okay? Dan anda juga mungkin mengambil peluang, dia bilang besok terus mau bangun awal, mau pikir kerja lagi, tengok di rumah aja lah. Okay, walaupun selamat berehat sambil-sambil tengok perlawanan akhir untuk Piala Dunia 2026. Okay, apapun, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Dan jangan lupa untuk anda terus juga menyokong RTM kerana pastinya terus menyajikan lagu dan juga tontonan terbaik untuk anda semua. Seperti Piala Dunia untuk kali ini betul-betul percuma untuk anda semua. Hanya perlu muat turun RTM klik sahaja. Okay, alright. Baiklah, kita berhibur lagi untuk malam ini. Kita lagu daripada Hana Delisha, Tipu Hela. Terus dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Okay, girls. Jumpa nanti.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan pastinya tugasan Nudi berakhir di sini untuk hari ini, hari Minggu 19 Julai 2026. Dan sekali lagi untuk anda semua, jangan lupa untuk terus saksikan perlawanan akhir Piala Dunia antara Spanyol dan juga Argentina bermula pukul 3 pagi nanti. Anda boleh saksikan di RTM Klik, di saluran TV OK ataupun saluran Sukan Plus. Okey. Jadi siapakah pasukan pilihan anda untuk memenangi Piala Dunia kali ini? Sama-sama kita nantikan 3 pagi nanti. Okey. Jadi untuk kamu semua, ada yang sudah pun rehat-rehat, sambil-sambil tunggu 3 jam lagi lah untuk kita sama-sama saksikan perlawanan akhir ini. Okey. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Tugasan Undi berakhir di sini. Terima kasih juga untuk anda semua yang telah pun menghantarkan ucapan anda di Facebook dan juga di WhatsApp. Dan Nudi akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Lagu untuk anda untuk malam ini, lagu daripada DPR Ian, Don't Go Insane. Dan juga lagu daripada Projector Band dan juga Mirul, Tak Sanggup. Jadi kita jumpa lagi, bye-bye dan selamat malam.

0: dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan Fox 5 langsung di RTM Click.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu, National FM.
5: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pemilik suara tadi, Abang Nazar, Abang Manis Nasional FM. Sebelum ini menemani anda dari jam 6 petang tadi. Kini tugas saya bermula. Saya Hanim, atau nama sebenar Sharifah Hanim Said Yahya Kamal, hari ini menemani anda pembuka hari 20 Julai 2026. Untuk hari ini adalah hari yang penuh debar untuk semua peminat bola sepak. Hari ini hari penentuan siapakah yang layak menjulang Piala Dunia FIFA. Sama-sama kita nantikan perlawanan dua pasukan gergasi dunia, Spanyol menentang Argentina, jam 3 pagi nanti. Perlawanan ini boleh disaksikan juga melalui RTM Click di saluran Sukan Plus dan TV OK. Sebelum kita raikan kemenangan pasukan juara FIFA kita, saya nak raikan dulu pendengar-pendengar di luar sana yang menyambut hari lahir hari ini, 20 Julai 2026. Selamat hari lahir.

0: Happy birthday to you. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Hari ini pelbagai informasi saya akan kongsikan. Ada juga lapor terus dari Pulau Pinang Mutiara FM untuk program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam jam 12:30 malam nanti, insya-Allah. Juga lapor terus dari Kedah FM untuk program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026 jam 1:30 pagi nanti. Teruskan kesetiaan anda dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 untuk perlawanan akhir pasukan gergasi dunia Spanyol menentang Argentina. Untuk kemeriahannya, kita bersama dengan Mutiara FM untuk laporan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Di atas stadium kini ada DJ Q ke?
3: Ya, saya ni.
2: Apa khabar?
3: Baik, Alhamdulillah. Tapi khabar tu lebih kepada yang meriah dekat sini. Itu yang saya gambar.
2: Tapi nak tanya dulu, cuaca kat sana tu Zul macam mana? Zul pula Q. Ha, kan?
3: Itu yang next saya.
2: Untuk tu. Next lah, dia baru Zul.
3: Tapi jiran kami tu. Tapi kalau ikutkan di Bertam ni, lebih tepat lagi di Kepala Batas ni. Memang 2-3 hari sebelum ni, Anim, hujan. Terutama pada waktu malam. Tapi Alhamdulillah hari ini di kompleks sukan MBSP Bertam ni cuacanya cukup mengizinkan, cukup baik dan memang dipenuhi dengan warga utara.
2: Alhamdulillah. Jadi ramai yang boleh datang tu, kemeriahan tu dapat dengar daripada sini.
3: Betul, saya pun tak tahu nak ke mana dah sebab dia memenuhi semua ruang dekat kawasan kompleks sukan ni.
2: Besok saya rasa mesti tak jam jalan.
3: Harapnya begitu sebab kita masih lagi nak pergi kerja esok. Tapi kalau ikutkan sekarang ni untuk maklumat Anim dan juga pendengar National FM dan juga pendengar Radio RTM khususnya, ketika ini sedang rancak berlangsung bagi program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam ni, dan ada aktiviti-aktiviti sampingan. Antaranya kalau macam Anim dia dengar tu, macam Anim kata meriah tu, sedang berlangsung untuk cabutan bertuah. Kalau ikutkan ni, orang bukan kata orang Bertam, satu Pulau Pinang ni duk tunggu sebab cabutan bertuah ni dia punya hadiah cukup-cukup rancak punya orang kata. Dan sambil-sambil tu juga ada aksi. Dengar tu. Sebab selain daripada cabutan bertuah, ada juga pertandingan bola sepak veteran empat penjuru yang sedang berlangsung. Antaranya daripada pasukan veteran Pongsu Seribu, Bertam, dan juga untuk final sekarang ni nak tahu siapa juaranya, nanti laporan berikut saya akan kongsikan. Selain daripada program tayangan Big Screen yang akan mula sekitar jam 3 pagi nanti yang kita bawakan, dan istimewanya ni macam biasa kita RTM selaku penyiar rasmi, mereka juga di sini akan menyaksikan bagaimana kemeriahan yang kita bawakan langsung daripada Dataran Merdeka terus ke Bertam ataupun kompleks sukan MBSP Bertam ni.
2: Jadi betul, nanti kita akan bersama lagi kan?
3: Nanti insyaallah.
2: Lagilah sekali lagi lintas langsung kita bersama dengan Zul nanti.
3: Zul dekat Kedah.
2: Saya asyik terpergi ke depan dulu.
3: Sebab kami berjiran. Sebab meriahnya di utara ni, walaupun di New York Stadium tu ataupun di pentas final nanti, tapi kita bawakan di seluruh Malaysia. Memandangkan RTM juga merupakan penyiar rasmi, mesti kita akan kongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya di utara ni juga.
2: Betul-betul. Saya kalau dengar kat sini rasa macam nak pergi kat sana.
3: Datang pakat-pakat mai. Tadi tak kami pergi makan nasi kandang kan? Sebab tadi kita ada Pod Piala Dunia. Kita bawakan siaran langsung tu di platform media sosial kita juga. Ada ramai legenda-legenda, antaranya Pak I Supri. Kalau mungkin hari ni pernah dengar, dia adalah pemenang Puskas Award 2016 di pentas dunia. Beliau mencipta kejuaraan ataupun mencipta nama yang cukup gemilang buat Malaysia. Ada bersama dengan kita tadi. Lepas tu kita juga ada Yusri Cik lah. Kalau anda terlepas, boleh tonton semula di Facebook dan juga di YouTube Mutiara FM.
2: Begitulah kemeriahannya. Q, nanti kita akan bersama lagi sebentar lagi.
3: Tapi jangan lupa, saya selalu ingatkan kepada semua pendengar yang ada di kawasan utara ataupun khusus lebih tepat lagi di sekitar kawasan Bertam ni, boleh pakai-pakai mai sebelum bermulanya sepak mula masih ada lagi hadiah-hadiah istimewa dan hadiah cabutan bertuah grand prize akan kita umumkan pada separuh masa yang pertama nanti.
2: Itu dia. Okey, terima kasih Q. Nanti kita akan kembali lagi dengan laporan dari program Big Screen FIFA World Cup at Bertam ya.
3: Yes, terima kasih Anim juga kerana memberi laluan kepada kami di Mutiara FM ni untuk laporan terkini.
2: Okey. Okey, terima kasih.
3: Yes.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Itu dia tadi laporan dari DJ Q kita dari Mutiara FM untuk laporan perkembangan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malam ini kita satu semangat, kita satu sorakan kehangatan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 semakin terasa. Berbaki berapa jam sahaja lagi untuk sepak bola pertandingan berprestij dunia bakal berlangsung. Menyaksikan kehebatan pasukan lawan, Argentina menentang Spanyol. Untuk jam seterusnya kita akan bersama Gerah FM untuk kita ketahui kehangatan program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026. Warga Kedah, mai, gegak mai, pakat datang ramai-ramai. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Geng Burung Hantu, assalamualaikum, selamat pagi. Kehangatan perlawanan makin terasa. Perlawanan akhir hari ini di antara Argentina dan Spanyol. Mengikut sejarah FIFA, ini adalah perlawanan penentu bersejarah selepas 60 tahun. Siapa yang bakal memenangi kejuaraan FIFA 2026 kali ini? Sama-sama kita nantikan. Kepada anda yang mungkin berada dalam kesesakan di program-program skrin besar di negeri-negeri, bersabar, masih perlu mengutamakan keselamatan dan bertolak ansur dalam pemanduan. Di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Yes,

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: Seperti yang saya janjikan sebentar tadi, untuk jam ini kita akan ikuti lapu terus dengan Kedah FM untuk program Gegar Piala Dunia FIFA 2026. Di atas talian ketika ini DJ Zul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Adil.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Dekat sana kat Kedah macam mana cuaca? Elok ke?
1: Cuaca alhamdulillah okey, sejuk malam ni. Sangat meriah lah alhamdulillah.
0: Kalau ikutkan, kalau 2-3 hari ni, kalau ikut malam Kedah hujan, betul tak?
1: Betul.
0: Tapi sebabkan FIFA hari ni, alhamdulillah ya.
1: Betul.
0: Macam mana, apa tu kemeriahan dekat sana untuk laporannya?
1: Baik, terima kasih Hani. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia nasan-nasan untuk ketika ini juga. Saya Zoran Nova, yang mana kita berada dekat Gegar Piala Dunia FIFA 2026 Kedah FM. Dan untuk maklumat kepada semua pendengar setia nasan-nasan, yang mana program ini adalah hasil kerjasama strategi antara RCM Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar MBAS bagi menghidupkan lagi suasana Bandaraya Alustar menerusi aktiviti riadah, hiburan serta pengisian interaktif yang sesuai untuk keluarga. Dan pelbagai aktiviti menarik disediakan kepada pengunjung, antaranya kita ada pocket show Kedah FM, kita ada cabutan bertuah, dan kita juga ada 200 pendaftaran terawal akan menerima t-shirt eksklusif kerajaan pusat pakaian hari-hari, dan pertandingan timbang bola serta sepakan penalti. Kita juga ada kuis Piala Dunia serta pelbagai permainan interaktif bersama dengan penyampai Kedah FM. Dan kemuncak program ini adalah tayangan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi, sekaligus memberi peluang kepada peminat bola sepak dan menyaksikan detik bersejarah kejohanan yang paling berprestij dunia ini dalam suasana yang penuh semangat bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Dan yang pastinya kami bermula dari pada pukul 8 malam tadi sehingga kini, alhamdulillah berpusu-pusu semua pengunjung yang datang untuk sama memeriahkan. Dan yang pastinya juga bukan sahaja kita ada tayangan untuk malam ini, malah juga ada gerai-gerai jualan juga turut bersama. Dan juga yang turut hadir di sini berbagai lapisan masyarakat, dan yang paling istimewa juga ada warga negara dari Palestin juga turut bersama untuk menyaksikan untuk kertas akhir final untuk malam ini. Dan juga turut bersama kita pada malam ini iaitu pengarah penyiaran negeri Kedah Puan Hafizul Idris dan juga Puan Rohani Musa, timbalan pengarah penyiaran negeri Kedah Darul Aman. Dan insyaAllah ketika ini juga sedang berlangsung untuk timbang bola, okay, yang sedang berlangsung di pentas utama. Dan juga kita ada persembahan daripada Young Basker dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang menarik di sini. Dan boleh menampakkan keceriaan dari setiap semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Ada juga student-student dari UUM, ada student-student yang ada daripada UDMAP juga turut bersama. Alhamdulillah, walaupun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang turut hadir, saya pasti bukan di Alustar sahaja, malah seluruh dunia dan juga seluruh Malaysia ketika ini sama-sama untuk menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026 yang akan malam ini beraksi, iaitu akan kita akan bersama Argentina dan juga Spanyol. Dan insyaAllah sama-sama juga kita akan menantikan bermula pukul 3 pagi nanti. Kita akan terus untuk menyaksikan permainan yang akan bermula. Itu saya dapat kongsikan untuk Hanim dan juga kepada semua pendengar-pendengar setia National FM. Okay, insyaAllah dari kita doakan supaya perjalanan setiap program-program yang berlangsung di seluruh negeri, stesen negeri juga berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan, insyaAllah. Itu saya berkongsikan untuk anda semua. Dan Hanim, kalau kata nak tengok nanti, boleh juga buka di TikTok Kedah FM nanti, insyaAllah.
0: Okey, pakat datang ramai-ramai lah kan. Kalau tak datang pun buka TikTok dan apa tu, Kedah FM. Okey, terima kasih untuk laporannya. Baik, DJ Zul.
1: Baik, sama-sama. InsyaAllah teruskan berkembang hari ini ke penghujung nanti, insyaAllah. Assalamualaikum. Okay,
0: waalaikumsalam. Itu dia tadi seperti yang saya janjikan kan, kemeriahan daripada Kedah. Kedah FM melaporkan untuk program Piala Dunia FIFA 2026, program Gegar Final Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah. Teruskan keceriaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM Click.

0: Masih lagi dengan kehangatan debaran Piala Dunia FIFA 2026. Kalau di Pulau Pinang, kita ada tayangan big screen final FIFA World Cup at Bertam. Di Kedah ada gegak final Piala Dunia FIFA 2026. Dan kini kita ikuti laporan terus dari Dataran Merdeka bersama Reza di lokasi untuk laporan Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Anim. Konti ke tu?
0: Konti lah. Awak dekat sana.
1: Mari lah sini. Meriah ni.
0: Ya, kita tengok kat dalam TV. Sebab ada podium belakang nampak. Apa?
1: Ya, betul.
0: Dataran Merdeka.
1: Betul. Okey, Anim. Terima kasih. Di sini juga saya ingin kongsikan seketika bersama dengan anda. Suasana ketika ini sangat meriah di perkarangan Dataran Merdeka. Untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sempena program Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Alhamdulillah cuaca ketika ini sangat-sangat baik, memberangsangkan dan orang dah mula berkumpul dan berkerumun di mana perlawanan yang dinanti-nantikan sejak 4 tahun sekali juga pada tahun ini merupakan edisi yang ke-23 dalam sejarah kejohanan bola sepak FIFA. Jadi pasukan negara yang manakah yang bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026 edisi yang ke-23 ini? Jadi sama-sama kita saksikan sebentar nanti jam 3 pagi. Dan peminat bola sepak telah mula membanjiri perkarangan Dataran Merdeka seawal jam 9 malam tadi sebenarnya, sebelum menyaksikan perlawanan akhir. Juga kami bawakan kepada pengunjung untuk menyaksikan konsert Unity Merdeka, dan kemudian para pengunjung mereka terus berkampung dan berkelah di sini di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara pasukan Spanyol dan Argentina. Para pengunjung juga hadir sebenarnya di sini tidak kira peringkat umur dengan memperagakan jersi pasukan pilihan mereka. Bukan saja rakyat Malaysia yang hadir, malah di sini juga turut dibanjiri dan dihadiri penyokong pengunjung juga dari negara luar seperti dari Spanyol, Argentina, Arab Saudi dan pelbagai negara lagi. Jadi kepada anda, hadirlah beramai-ramai. Kepada anda yang berada berdekatan di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Kelang dan sekitar-sekitar berdekatannya, jadi kita sama-sama hadir mengimarahkan lagi program kita pada awal pagi ini. Masih berkesempatan untuk anda hadir dan saksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh layan bola dekat sini sambil membeli kudap-kudapan. Sebab apa? Dekat sini tersedia reruai makanan dan minuman serta food truck yang akan buka sehingga selesai program awal pagi ini. Jadi jangan risau kalau anda kelaparan, tak payah tapau. Datang je dengan tangan kosong, bawa badan, bawa diri, kita enjoy the show malam ni. Jadi saya rasa itu saja yang saya dapat gambarkan kepada anda. Jadi saya mengajak dan menyeru kepada anda untuk hadir beramai-ramai. Sebenarnya dah ramai, tapi kita nak ramaikan lagi untuk kita menyemarakan dan kita raikan 4 tahun sekali Piala Dunia FIFA. Jadi ini tahun ini adalah edisi yang ke-23 secara keseluruhannya. Suasana di perkarangan di Dataran Merdeka awal pagi ini menggambarkan semangat kesukanan yang tinggi dan perpaduan antara penyokong dari pelbagai latar belakang. Semuanya bersatu untuk menyokong pasukan masing-masing dalam perlawanan yang dinanti-nantikan hanya berlangsung 4 tahun sekali. Jadi kita juga berharap satu hari nanti Malaysia akan layak ke Piala Dunia FIFA. Anda juga boleh terus tonton dan saksikan secara langsung. Yang mana tidak berkelapangan, yang tidak berkesempatan, boleh tonton dan saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK untuk bahasa Inggeris serta Sukan Plus untuk bahasa Melayu. Dan kalau anda tonton melalui saluran Sukan Plus, anda dapat lihat suasana dan kemeriahan di perkarangan Dataran Merdeka ketika ini di Kuala Lumpur. Ataupun anda boleh terus saksikan menerusi Unify TV dan aplikasi RTM Click, muat turun secara percuma. Betul-betul percuma. Baik, saya kira setakat ini saja gambaran yang saya dapat kongsikan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM serta suasana di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita kembali ke konti sama dengan Hanim. Silakan Hanim.
0: Terima kasih Reza. Semangat.
1: Semangat ni.
0: Ah, semangat kan. Saya tengok kat sini je lah.
1: Ada yang sokong mana? Argentina ke
0: Spanyol? Saya semestinya sokong Spanyol.
1: Sama lah kita. Spanyol tiap juara lah je.
0: Ya, semoga impian kita menjadi kenyataan lah. Okey, terima kasih Reza untuk lapor terusnya tadi. Okey, itu tadi laporan terus daripada Reza dari Dataran Merdeka. Itu sedikit perkongsian kemeriahan, memang sungguh meriah. Bukan saja di ibu kota Dataran Merdeka Kuala Lumpur, juga di program di negeri-negeri. Selepas untuk jam seterusnya akan dibawakan juga kemeriahan langsung dari Terengganu. Nantikan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Untuk jam 2 pagi ini, teruskan rasai debaran perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk anda yang ingin bersama menyaksikan perlawanan bersejarah ini di Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka yang sedang berlangsung ketika ini di Dataran Merdeka, masih lagi sempat ramai-ramai kita penuhi ruang, beri sorakan hebat kepada pasukan pilihan kita untuk perlawanan akhir Spanyol menentang Argentina jam 3 pagi nanti. Pendengar-pendengar di luar KL juga pakat datang ramai-ramai memeriahkan program-program negeri sempena Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol menentang Argentina, siapakah yang bakal membawa piala rebutan? Saksikan di RTM, klik saluran Sukan Plus, RTM TV OK dan Unify TV. Hanim di sini terus temani anda dalam Nasional FM, geng burung hantu.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: Cinta kita daripada Inka Christy dan Amy Search. Okay, menghiburkan anda sebentar tadi. Untuk jam ini saya bawakan kemeriahan program di Terengganu. Mari lepak mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Bersama kita ketika ini di atas talian DJ AI daripada Terengganu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat penyampai di Nasional FM Hani, salam buruh hantu kita malam ni.
0: Ya, buruh hantu kita ya.
1: Bukan kita sebenarnya satu Malaysia dan juga satu dunia lah. Kalau asli kawanannya pada belah malam di waktu tempatan pasti semua jadi buruh hantu. Untuk sama-sama saksikan semua bagi Piala Dunia, menantikan siapa sahaja menjelang trofi untuk edisi yang ke-23 pengajaran. Kalau di Terengganu FM, kita berhenti program Lepak Mamak ini. Bukan hari kelamat, tapi sebenarnya awal tadi kami berada di Kompleks Melayu Bunga. Iaitu skrin besar ataupun cik skrin disediakan untuk tontonan masyarakat dan juga penduduk Sintang Kuala Tengah juga daripada dua Kuala Terengganu. Itu yang diajar kepada Tuhan, Jabatan Dari Masyarakat. Dan kalau tadi kami juga salah satu lokasi ada penuh. Dan ini adalah kami yang kedua sebenarnya. Iaitu Al-Tanda, lokasinya menarik, iaitu hamparan pantai Batu Burung. Dan kalau saya nak cerita suasana dan mata air nak jabat, saya tak berkata mungkin peringat-peringat boleh dengar alunan melodi muzik dan juga kemudian hanya yang akan kita saksikan pada jam 3 pagi nanti. Dan pastinya penyokong jokong untuk kedua-dua pasukan yang berhasil di pasukan akhir bagi pendidikan kali ini masing-masing marah dan pasukan itu menjadi jawapan. Walau macam-macam kita lupa di semangat bola yang menyaksikan kita semua, pastinya HDM selaku penyiaran fee bagi Piala Dunia FIFA 2026 ini membuatkan yang terbaik untuk yang dikongsikan untuk yang siasi di papakan dan juga mendapat kuasa dan juga senang perlawanannya yang akan kita nantikan. Dan juga kalau di Tenggara ini, banyak lokasi HDM yang dianjurkan untuk melakukan kemudahan Piala Dunia. Tapi yang paling penting, kita satu masyarakat satu kita perasan tentang yang kita terjemahkan. Dan pastinya kalau hari pun ada pasukan pilihan je kan. Tapi biar ada nanti dulu, biar ada nanti dulu. Masing-masing akan kata pasukan. Cuma, yelah, pandangan rusak yang dibuatkan mesti dan CFC pun ada pandangan-pandangannya, ada sejarah-sejarah, ada kekuatannya. Tapi tak apa, aksi 90 minit itu yang menentukan segala-galanya. Yang penting kita bersama dengan semua saluran APF untuk memperkuat bagi pemodak pentas Piala Dunia untuk edisi yang ke-23. Pagi inilah kepuncaannya, pagi ini kita nantikan. Dan itu sama kita kongsikan langsung daripada para pasukan di Terengganu, Kuala Terengganu ini. Kembali bersama dengan Hanim di Nasional Defense. Silakan.
0: Terima kasih kepada DJ AI dari Terengganu FM untuk program Mari Lepak Mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Memang kita rasa kemeriahannya. Baki beberapa minit je lagi untuk perlawanan sepak mula. Jadi untuk anda yang di luar sana, selepas ini kita akan kembali semula dengan lapor terus kemeriahan dari Pulau Pinang untuk kemeriahan tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Let's play football.

0: Hati bersama kita di atas talian ketika ini DJ Amin dari Mutiara FM untuk lapor terus kehangatan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hanif.
0: Ya, macam mana keadaannya?
1: Umpama terasa seperti subuh lah, masih lagi bersemangat luar biasa. Untuk dan juga pengunjung-pengunjung di kompleks Sukan MBISC Bertam kali ini, Hanim.
0: Bagus kan? Bagus orang-orang Penang ni. Semangat. Semangat sukan tu yang paling penting tu kan?
1: Betul-betul. Jadi kalau sukalah untuk saya nak kongsikan Hanim dan juga pendengar-pendengar yang mungkin berada di sekitar Pulau Pinang, masih lagi sempat untuk anda beramai-ramai menyaksikan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia FIFA 2026 di antara Argentina dan juga Spain di kompleks Sukan MBISC Bertam ni. Untuk Big Screen kali ni memang luar biasa. Seawal malam tadi, petang pun kita dah mula dah untuk semua para-para penonton dan juga para-para pemain, yang mana kita mulakan dengan sepak penalti bersama-sama pemain. Kita juga bersama-sama untuk kata apa, program sepakan empat penjuru veteran. Kita juga ada pelbagai lagi aktiviti lain, antaranya PS5 secara percuma. Kita juga ada kejohanan sepak raga 7. Kita juga ada pelbagai jenis jualan makanan. Dan kalau awalnya kita bersama-sama podcast Sport Piala Dunia bersama dua orang figura kita, yakni Yusri Kellah, coach kita, dan juga Faiz Subri antara Tuta Penang FC. Jadi kalau untuk hampa semua yang mungkin terlepas, kita nak menonton, boleh tonton semula di Facebook Live Putera FM ataupun di YouTube Live. Kat situ mereka membincangkan berkenaan dengan taktikal-taktikal dan juga pengalaman-pengalaman mereka berkenaan dengan perlawanan yang akan kita saksikan sebentar saja lagi jam 3 nanti di antara Argentina dan juga Spain. Dan pastinya acara ini non-stop, Hanif. Back to back dengan kita ada hadiahnya, kita ada kahunnya, cabutan bertuahnya. Pastinya juga bersama-sama Datuk Seri Rizal Merikan, Naina Merikan, dan juga Datuk Haji Badrul Amin, Datuk Bandar MBSP. Kita memberikan hadiah terkumpul lebih RM8,000 kepada semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Dan pastinya juga untuk mereka yang hadir dapat melihat ukhuwah di antara dua pasukan, di antara Argentina dan juga Spain, yang mana walaupun kedua-dua pasukan ini ada peminat juga fans dia, tetapi muafakat itu yang luar biasa. Dan pastinya untuk game yang kita nantikan jam 3 nanti, akan kita saksikan bersama-sama Datuk Seri Rizal Merikan. Dan seusai program di kompleks Sukan MBSC Bertam, kita juga akan terus bersama-sama ride ke Masjid Berdekatan, iaitu Masjid Kepala Batas, untuk kita solat subuh macam Jumaat. Kiranya orang kata dalam keadaan kita bersukaria, dalam keadaan kita layan untuk Piala Dunia yang akhir, game terakhir untuk 2026, sambil-sambil itu juga kita mengejar rohani kita dengan subuh berjemaah di Masjid Kepala Batas. Jadi untuk anda rakan-rakan yang masih lagi berada berdekatan di Bertam, yang mungkin esok cuti, Hanim, esok cuti, kena datang sini di kompleks Sukan MBSC Bertam untuk menikmati dan juga merasai kemeriahan kat sini. Kita anggarkan lebih 1,000 orang yang telah pun hadir membanjiri di kompleks Sukan MBSC, yang kiranya antara stadium yang tertua hampir 20 tahun juga. Tapi suasananya umpama menggamit jiwa dan juga semangat kita untuk hari ini, Hanim.
0: Bagus kan, orang-orang dekat Pulau Pinang tu sama-sama meriah.
1: Betul, ni betul. Saya pun sebenarnya tak sangka yang datang ini satu family yang datang. Bukannya saya ingat macam lelaki je, tapi tak. Semua datang family dan anak-anaknya tu bila ada padang, mereka seronok boleh bermain bola. Jadi
0: betul.
1: Ada kawan kat situ, sangat-sangat meriah dan sangat harmoni.
0: Itulah kan kemeriahan. Kalau ikut dekat setiap negeri ada ni, ada program-program yang dianjurkan ni, betul kan, Amin?
1: Betul, betul.
0: Jadi Amin sokong mana tu?
1: saya ni walaupun orang kata berat ke Argentina, tapi hati saya berat ke Spain lah.
0: Samalah kita kan. Saya kalau pemain tu Messi, tapi okay, pasukan tu Spain.
1: Alamak, kalau Messi datang Spain lah macam tu.
0: Kan. Pemain tu Messi, pasukan tu Spain. Macam mana tu? Tapi kita masing-masing ada pasukan masing-masing kan. Jadi terasalah kehangatan tu. Sama-samalah kita nantikan lebarannya nanti. Terima kasih Amin.
1: Sama-sama, terima kasih Amin.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia tadi lampu terus dari Mutiara FM dalam tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Kehangatan makin terasa. Berbaki beberapa minit saja lagi untuk perlawanan sepak mula. Ikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui siaran RTM, penyiar rasmi melalui RTM. Klik saluran TV Plus, saluran Sukan Plus dan TV OK. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penghantaran langsung di RTM Click.
3: Debaran perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 semakin memuncak. Tepat jam 3 pagi nanti, ikuti siaran langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM Klik. Spanyol bakal berdepan juara bertahan dunia Argentina dalam aksi penentuan yang berlangsung di Stadium New York Chelsea Amerika Syarikat. Pertembungan dua gergasi bola sepak dunia ini bukan sahaja menjadi tumpuan jutaan peminat di seluruh dunia, malah menyaksikan perebutan hadiah kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Pasukan mana yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta Amerika, banyak tu kan? Ha, sama-sama kita nantikan, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau lihat di skrin Sukan Plus ketika ini sedang belum lagi bermulanya, tapi sudah rasa dah kehangatan dia untuk permulaan, detik-detik permulaan sukan antara pasukan Argentina menentang Spain. Ketika ini pemain sedang mengambil tempat masing-masing bagi perlawanan sudah bermula nampaknya. Kalau ikutkan dalam siaran langsung di Sukan Plus RTM Klik, anda boleh turut menyaksikannya di situ. Malam ini kita raikan semangat bola sepak dunia sedang berlangsung sekarang. Ketika ini Argentina menentang Sepanyol merebut perebutan Piala Dunia FIFA 2026. Bila kita sebut pasal Argentina, apa yang terlintas di fikiran? Tentunya Argentina adalah sebuah negara yang penuh dengan legenda, negara yang melahirkan juara tiga bintang di dada mereka, bukan sekadar hiasan tetapi lambang perjuangan, pengorbanan dan sejarah gemilang. Adakah Argentina bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026? Itu adalah pertanyaan dan harapan bagi penyokong tegar pasukan Argentina pada pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Walau di mana saja anda berada ketika ini, pendengar setia Nasional FM, terima kasih kerana terus setia bersama Hanim dalam masa kita menyaksikan kemeriahan aksi Piala Dunia FIFA 2026 di kaca televisyen ketika ini. Masih juga mendengarkan Nasional FM. Buat anda yang sedang bertugas, semoga segala urusan dipermudahkan dan terima kasih atas komitmen anda. Moga Hanim yang bersiaran ketika ini menjadi peneman anda sehingga jam 6 pagi ini. Buat yang sedang memandu, pandu dengan cermat, utamakan keselamatan, patuhi peraturan jalan raya. Semoga anda tiba di destinasi dengan selamat. Buat anda yang sedang bersantai bersama keluarga di rumah, menyaksikan perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 ini, manakah pilihan pasukan anda? Sama-sama kita nikmati semangat kesukanan yang menyatukan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia. Teruskan hiburan bersama Nasional FM. Inilah Geng Burhantu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Sekelip mata kau berubah daripada Lestari sebentar tadi menghiburkan anda. Sekelip mata engkau berubah tapi saya tidak berubah ya. Saya masih setia menemani anda di sini dalam siaran radio dan juga saya juga dah mula untuk bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada yang masuk ke dalam TikTok Live kita sambil-sambil kita tengok bola. Bolehlah kita sembang-sembang dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Saya juga suka untuk kongsikan baru-baru ini tular satu rakaman video memaparkan tindakan tiga wanita melakukan aksi berbahaya menyerupai gaya Superman ketika menunggang motosikal di Jalan Pintasan Kuantan. Disebabkan video tular itu ketiga-tiga wanita berusia dalam lingkungan 18 hingga ke 21 tahun telah ditahan pihak polis dan hadir memberi keterangan di bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuantan. Itulah dia kan. Peristiwa ini menjadi peringatan kepada kita semua bahawa jalan raya bukanlah tempat untuk menunjukkan aksi atau mencari populariti di media sosial. Kepada anda yang keluar untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menaiki motor mungkin bersama kawan-kawan, ada yang konvoi, jangan balik pulang nanti bawa motor tu berhati-hati. Memandu atau menunggang motosikal ketika ini jadilah pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Patuhi had laju, pakai kelengkapan keselamatan yang sesuai. Dalam keadaan gelap tu kita dinasihatkan untuk memakai baju yang ada pantulan cahaya tu kan. Sentiasa berhemah di jalan raya. Ingatlah beberapa saat keseronokan dan tidak berbaloi jika risikonya melibatkan keselamatan dan kehilangan nyawa. Itu peringatan saya ikhlas dari hati kepada anda semua yang menunggang motosikal terutamanya. Teruskan hiburan dengan lagu-lagu yang menarik dalam Nasional FM, sentiasa di hati Geng Buruhantu.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Rentak 46.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'da. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Sekilas Renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد الحمد لله sahabat pendengar yang mulia, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat setia. Puji syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha agung, yang maha hidup lagi menghidupkan kita. Dialah itu Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Muhyi yang maha memberikan kehidupan. Tanpa Allah, sahabat yang mulia, kita tidak hidup. Kita manusia tidak memiliki kehidupan kita sendiri. Kita ini hidup sebab Allah yang hidupkan kita. Dan satu saat nanti idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Bila sampai waktunya nanti, ajal masa kita tiba, maka kita akan pulang kepada Allah. Tidak akan lewat sesaat, tidak akan awal sesaat, ngam-ngam timingnya kalau Allah mau ambil. Makanya mari kita sedar apa yang mau dibangga, apa yang mau dikejar sangat, ya. Ketika Allah berikan amanah, laksanakan amanah itu sebaik yang mungkin. Tapi kalau kita mengejar sesuatu selain daripada Allah, maka kita hanya akan berhujung dengan kecewa. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hati kita ini kuat untuk terus berjalan menuju cinta hakiki Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita lanjut. Santai-santai. Ya, sambil-sambil ada yang tengah bertukang, tengah ibu-ibu di dapur menyiapkan apalah kan. Nah, hati-hati dan jangan lupa selawat sama Nabi. Sambil-sambil dengar sekilas renungan kita insyaAllah. Baik, kita lanjut. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran, ya. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran. Saya ulang, ya. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Maka dalam kalau belajar tasawuf itu, ya, belajar tauhid, itu ada diajarkan satu konsep dia panggil muraqabah. Apa muraqabah ni? Berintai-intai, menyubuk-nyubuk, ya, itulah memperhatikan, itu bolehlah diartikan begitu. Makanya kata ulama, dalam pandangan ihsan itu, ya, konsep muraqabahnya macam mana. Hamba Allah itu tidak lagi beramal kerana manusia. Kalau kita beramal kerana sesuatu selain daripada Allah, ini manusia ini salah satu. Banyak lagi itu. Mungkin beramal kerana harta, mungkin beramal kerana takut rugi, ya, mungkin beramal kerana mau untung, mungkin beramal kerana mau naik pangkat, mungkin beramal macam-macam lah, ya. Pokoknya selain daripada Allah. Makanya ulama-ulama sufi itu mengajarkan kita, orang yang sibuk muraqabah itu, melaksanakan konsep berintai-intai dengan Tuhannya yang Maha Pengasih itu, maka dia tidak ada masa sudah mau beramal untuk selain daripada Allah. Melainkan amal ibadahnya itu hanya untuk Allah. Dia beramal untuk Allah saja. Ya, dalam suka, dalam duka, senang atau tidak senang, kaya atau miskin, diuji dengan kebaikan, diuji dengan musibah, dia tetap maintain saja. Lillahi ta'ala, itu saja yang dipegangnya. Nada sudah yang lain. Ya, makanya ketika dia sibuk beramal apa saja, dari sekecil-kecil amal sampai sebesar-besar amal, dia terus memperhatikan itu. Ya, Allahu Akbar diperhatikan, ya. Maha besarnya Allah itu terasa kita kerdil. Bila kerdil itu terasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Maka konsep pertamanya itu, orang yang berjalan dengan pandangan ihsan itu, amalnya bukan kerana manusia. Yang keduanya apa? Dia tidak beramal semata-mata kerana pahala. Nah, ini agak berat sikit, ampun, maaf. Ya, ayah-ayah, paci-paci, yang kau, jangan marah. Ini kalau kita mau meningkatkan rohani kita, meningkatkan perjalanan kita menuju kepada Allah, ini harus kita pertimbangkan semula. Apakah kita beramal semata-mata kerana pahala? Tidak salah. Pahala itu memang Allah janji, pasti kita akan dapat dengan izin Allah kalau kita beramal dengan ikhlas. Makanya orang-orang sufi itu mengajar, janganlah itu semata-mata kerana pahala. Buatlah semata-mata kerana Allah. Sebab bila buat kerana Allah, pahala itu akan mengikut, pasti tidak akan kurang insyaAllah. Yang ketiganya apa? Ini yang paling siok nih sahabat pendengar yang mulia. Apa dia beramal kerana malu? Malu sama Allah. Beramal sebab sedar bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu bagi kita. Malu kita sahabat yang mulia, baru buat dosa tiba-tiba kita solat. Ya Allah, malu, malu semua Allah Ta'ala. Maka akhirnya bila sifat malu itu mendasari amal ibadahnya kerana rasa diperhatikan oleh Allah, maka itu bermula percikan-percikan ihsan mulai sudah marak dalam diri kita insyaAllah. Tapi itu pun kita mintalah bantuan Allah, bimbingan Allah Ta'ala supaya kita ni boleh istiqamah. Ya, kadang-kadang sumbu kita ni pandai terang, kadang-kadang pandai malap, dan kadang-kadang mati terus pada dia punya api. Makanya untuk menghidupkan, ya, sumbu pelita dalam hati kita itu, berjalanlah atas ihsan kepada Allah. Dengan nilai ihsan maksud saya, supaya jangan lagi beramal kerana manusia, jangan semata-mata kerana pahala. Jangan risau, pahala pasti akan dapat dengan izin Allah. Dan yang paling penting, beramal kerana malu, sebab sedar kita ini sedang dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, untuk hari ini sampai sini dulu, kita sambung di lain waktu insyaAllah. Teruskan bersama kita hanya di Sabah FM Bagus Ba, dalam ruangan Sekilas Renungan. Terima kasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
5: Sekilas renungan.

0: صباح اف ام.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa idh qultum

0: الذين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar yakni sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayurannya, dan mentimunnya, dan bawang putihnya, dan kacang dalnya, serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari ayat-ayat Allah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Dan demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yakni Nasrani dan orang-orang Sabi'in, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal saleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6, Sabah FM. Rentang Sabah 6.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
3: Sabah
2: FM.
3: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus banget.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Remu Safir, Santiana Ramli, Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Segar Sabah FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi, salam segar Sabah FM lebih menyegarkan edisi hari ini, hari Isnin 20 Julai 2026.
2: Ya, assalamualaikum semuanya, Rafi dan juga Edin bersama anda. Itu dia, baru ya. Saya selesai 120 minit.
1: Wow, okey.
2: 1-0.
1: Tahniah kepada Spanyol.
2: Saya menarik lapas lega. Saya bangun awal pukul 2-3 pagi tadi.
1: Wah, awal loh. Jadi, yeah. Maka dengan itu terjawablah sudah. Juara untuk FIFA World Cup 2026 dimenangi oleh Spanyol.
2: Ya, Spanyol. Akhirnya, sorry lah. Sebenarnya
1: lah, kan?
2: Saya menunggu juga Fernandes tu kena kad merah.
1: Tapi itulah permainan Argentina, tidak berjaya menjadikan sebarang gol. Apapun, tahniah sekali lagi Spanyol. Argentina pun tahniah juga, sudah pun buat yang terbaik sampai ke peringkat ini. Dan ini bermakna Piala Dunia sudah pun tamat.
2: Ya, dia sudah melabuhkan tirainya. Dan sementara saya lagi, Piala Emas itu, Piala Dunia itu akan di julang.
1: Betul.
2: Oleh Spain, sementara saya lagi akan disampaikan oleh Presiden dan juga Donald Trump, kan? Sementara
1: betul. Okey. Jadi bagi pasukan Argentina, memang sedih, tetap sedih, tetapi terima dengan hati terbuka. Sebab ini orang bilang perlawanan, kan? Begitulah, ada yang menang, ada yang kalah.
2: Betul.
1: Yang penting move on saja. Untuk Lionel Messi, ini perlawanan yang terakhir, edisi yang terakhir untuk beliau. Sebab selepas ini tiada lagi penampilan dalam Piala Dunia. Terima kasih Lionel Messi.
2: Ya, terima kasih juga Yamal karena memberi permainan yang terbaik.
1: Betul. Okey, yang tersakiti, yang kalah, kenapa? Kita healing-healing dulu.
2: Sorry Win, kita main dulu. Ada Piala Dunia kecil di sini, Sponti nih.
1: Sambil kita dengarkan lagu Larry Boy nih, healing-healing Sabah FM.
2: Baguslah.

0: info cuaca hari ini.
1: Kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini di negeri Sabah pagi, petang dan malam berdasarkan ramalan Met Malaysia.
2: Ya, selepas pagi ini kita kongsikan untuk wilayah Persekutuan Labuan dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat, manakala untuk kawasan pedalaman Batai Barat, Tawau serta Sandakan dijangkakan ramalannya ribut petir di beberapa tempat dan hujan di beberapa tempat untuk Kudat sebelah pagi ini.
1: Okey, cuaca petang pula kawasan pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan Kudat ribut petir di beberapa tempat, manakala di wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan.
2: Okey, itu petang. Malam pula nanti untuk Tawau dan Sandakan ribut petir di beberapa tempat, kawasan pedalaman Pantai Barat serta Kudat hujan di beberapa tempat dan tiada hujan untuk wilayah Persekutuan Labuan sebelum malam nanti.
1: Okey. Itu ramalan yang dikeluarkan. Jadi kalau mau tahu perkembangan dari masa ke masa kan, macam mana ada amaran ke ataupun hujan lebat petang nanti, bolehlah tengok di laman Sawang met.gov.my.
2: Ya, itu dia yang dikongsikan. Selepas ini kita kongsikan pula info trafik untuk anda. Apapun yang tidak sempat menonton Piala Dunia FIFA tadi, kami kongsikan keputusan penuh 1-0.
1: Betul, Spanyol juara.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan keadaan trafik pagi ini bermula di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum. Sekarang ini dilaporkan perlahan dan sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 10 minit masa pemanduan bagi anda yang berada di kawasan tersebut. Seterusnya, Meruntum menuju ke KKIA juga pada waktu ini dilaporkan perlahan disebabkan oleh pertambahan kenderaan dan sekarang ini saja 10 ke 12 minit. Kalau anda menggunakan laluan Pen Borneo menuju ke Bulatan Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan sekarang ini mengambil masa ataupun pemanduannya 4 ke 6 minit. Begitu juga dari arah Pinampang Tambunan, 5 minit masa pemanduan. Di Jalan Kolam menuju ke Pusat Bandaraya juga dilaporkan perlahan 6 minit masa pemanduan sekarang ini. Dan seterusnya kita kongsikan pula macam mana keadaan trafik di kawasan sekolah. Di Likas dilaporkan perlahan dari arah Tuaran, Jalan Damai dan juga Jalan Teruk Likas. Dan sekarang ini 8 ke 12 minit diperlukan. Seterusnya kita mengkongsikan keadaan trafik di Jalan Tuaran Bypass juga dilaporkan perlahan pada waktu ini menuju ke Pusat Bandaraya. Ini dari arah SMK Bandaraya Kota Kinabalu menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah juga dilaporkan perlahan lebih kurang 5 ke 8 minit masa pemanduan sekarang ini. Okey, seterusnya kita kongsikan ini pula di Jalan UMS menuju ke Kota Kinabalu juga dilaporkan perlahan dari arah UMS menuju ke Menara Fla ataupun Menara Kinabalu lebih kurang 2 ke 6 minit, okey, di kawasan tersebut. Seterusnya di Jalan Tebobon juga dilaporkan perlahan 12 minit masa pemanduan sekarang ini. Okey, berikutnya di Jalan Sulaman juga dilaporkan perlahan dari arah Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah 20 minit kelewatan berlaku. Dan seterusnya di Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran juga dilaporkan perlahan.

0: Era kan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jakan? Saya Kristina Imelda Rudi Johan Sukandoi Kalimantan peringkat kebangsaan 2024 Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.

Football Tournament Rhinos Cup 2026 kembali dengan misi besar mencari bintang baharu bola sepak Sabah. Kejohanan pembangunan belia itu melibatkan dua kategori, iaitu bawah 12 dan bawah 15 tahun, sekaligus menjadi pentas mencungkil bakat muda untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan. 22 pasukan dari seluruh Sabah dijangka berhentak pada Oktober ini di Kota Kinabalu sebelum panel memilih pemain terbaik membentuk skuad negeri. Sekian berita tadi disunting Azlinah Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Segala Sabah FM pagi ini bersama Edwin dan juga Rafiq. Kalau anda sedang menyaksikan di TV OK pada waktu ini, masih lagi berlangsung dari Amerika Syarikat untuk penyampaian hadiah ataupun penyampaian pingat kepada pemenang yang telah pun dimulakan dengan Argentina tadi untuk tempat kedua ataupun silver winner. Dan sekarang ini penyampaian pingat ataupun medal kepada juara Piala Dunia 2026 Spanyol. Tahniah kita ucapkan kepada Spanyol kerana menjulang Piala Dunia FIFA World Cup 2026 untuk edisi kali ini. Satu pengalaman yang luar biasa dan satu persembahan yang luar biasa juga telah pun dibawakan tadi untuk menentang Argentina 1-0. Tahniah sekali lagi pada Argentina dan juga Spanyol selaku juara untuk edisi kali ini, okay? Yang kalah, yang bersedih tu, janganlah orang bilang bersedih terlalu lama sebab begitulah adat permainan. Ada yang kalah, ada yang menang, tetapi kedua-dua sudah pun berikan yang terbaik dalam persembahan permainan mereka sepanjang perlawanan dari peringkat kumpulan sampailah ke akhir pada hari ini. Jadi banyak yang telah pun mereka lalui dan akhirnya dalam sebulan kan, begitu perjalanannya Spanyol menjadi juara tahun ini.
2: Ya, terima kasih Redwin memberi ruang untuk Redwin beri kata-kata kerana
1: betul. Yalah, Rafiq menangis tadi, dia lama sekejap.
2: Tempat kedua mata. Pun okey Redwin sebenarnya. Itulah saya bagi ruang untuk kau untuk beri sedikit ucapan tengah-tengah semangat pagi ini. Apapun sekali lagi terima kasih kepada anda dan terima kasih juga kepada Redwin lah.
1: Ya,
2: kerana memberi kata-kata semangat pagi ini.
1: Kata-katanya belum lagi kita bagi, kita baru mau bagi ini.
2: Okey. Okay. Kadang-kadang apa yang kita mahu bukannya terbaik untuk kita. Okey. Bukan mata, buka minda, terima dengan hati terbuka.
1: Yes, terbuka. Barulah orang bilang, ialah satu kemenangan, satu kekalahan tu diterima seadanya. Begitulah keputusannya muktamad. Dan dalam sukan ni pun orang bilang sportsmanship. Dia ada kena tunjuk sikap begitu.
2: Betul.
1: Baik, tanya. Mereka akhirnya sekarang ini kalau tengok di TV OK, Piala Dunia menjadi milik Spanyol.
2: Ya, sudah pun diberikan kepada kumpulan Spanyol ni kan.
1: Tahniah.
2: Berat ke piala tu? Berapa kilo?
1: Tapi itu memang piala yang asli lah.
2: Macam ringan, macam ringan je dorang angkat saya tengok kan.
1: Okey, jadi bolehlah saksikan sekarang ini TV OK masih lagi kita bawakan langsung dari Amerika Syarikat untuk penyampaian Piala Dunia 2026.
2: Ya, itu dia. Apapun, itulah sudah melabuhnya tirai Piala Dunia FIFA 2026. Kita tunggu lagi 4 tahun akan datang.
1: Ya.
2: Banyak pemain-pemain yang baharu, yang berbakat saya nampak.
1: Betul. Lionel Messi pun tadi melindangkan air mata sebab ini adalah perwanan penampilan terakhir.
2: Ya, okay.
1: Terima kasih Lionel Messi.
2: Okey, sama-sama.
1: Lepas ini ada lagi cerita yang menarik, terus dengar Sabah FM.
2: Baguslah.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan yang dalam perjalanan tu kan, ada direct dari pergi tengok ramai-ramai, yeah. Antaranya macam di Likas, di Kompleks Sukan Likas tu.
1: Adakah? Oh.
0: Sekarang pagi tadi ada tayangan di Screen Gergasi. Jadi sekarang ni on the way semua, terus ada yang balik rumah, ada yang terus pergi tempat kerja, jam lah di sana tu kan.
1: Oh, saya tidak tahu pula.
0: Okay. Ada di sana.
1: Tapi yang dekat office kita ni pun tadi, saya lama di parking dari tengok bola.
0: Kadang mamak tidak salah.
1: Saya dengar, oh...
0: Okey, ada yang terus direct pergi kerja. Hati-hati Bandung, walaupun ada mengantuk, orang bilang kena itu mata kena jaga-jaga juga.
1: Ya, macam-macam lah kan, tapi apapun itulah, sudah melabuhkan tirainya. Saya pun rasa macam mengantuk sudah pulas
0: tadi. Itulah awal juga bangun tadi kan. Harap-harap bertahanlah.
1: Okey, ini kita kongsikan mengenai pinjam duit nih. Bagi setengah orang, hutang sudah berlalu puluhan tahun mungkin dianggap sudah lebur kan. Ui. Tapi ini satu cerita yang berlaku di mana, namun tidak bagi seorang lelaki yang gigih mencari semula bekas rakan sekerjanya demi melunaskan janji yang dibuat lebih 3 dekad lalu. Ketika mereka bersama-sama mencari rezeki di inilah tanah Arab ni kan, tanah Arab Saudi ni. Jadi ini di mana ikatan persahabatan antara Ismail dan Elda nama dia.
0: Okey.
1: 1991 ketika mereka kerja di Arab Saudi, yang mana si Ismail ni meminjam 120 rial Saudi, sekitar 130 ringgit lah, kepada rakannya ni yang bernama si Elda ni tadi. Elda Lachana. Dan dia berjanji akan bayar semula wang tersebut apabila berkemampuan. Dan selama beberapa tahun, si Lechana ni pulang ke India dan kedua-duanya terputus hubungan kerana ketika itu belum wujud kemudahan telefon pintar ataupun media sosial. Bila wujudnya telefon pintar dan media sosial ni, si Ismail ni pun mencarilah rakannya, cari punya cari. Selepas 35 tahun, dia jumpa dan dia kembalikan duit pinjamannya beserta dengan faedahnya. Lebih kurang RM1,066.
0: Wow, okay lah juga kan. Tapi betul-betul lah kawan tu, dia betul-betul pergi cari, dia pergi tagi balik. Kawan tak kawan, hutang tetap hutang, dia
1: termasuk
0: bilang.
1: Termasuk kiraan faedah dia bagi selama 35 tahun tu.
0: Yalah, kawan tu pun sebenarnya setelah dia balik ke India, dia mau cuba hubungi tapi lost contact sudah kan. Mau bayar pun tak tahu, sampailah mungkin dia bukan mau cakap juga lupa, tapi dia mau cuba juga, cuma dia dapat macam mana mau hubungi. Akhirnya jumpa, dia sanggup juga bayar dengan faedahnya sekali.
1: Jadi bilang si Ismail ni, namun bilang si Ismail, kejujuran dan nilai persahabatan mereka itu adalah penting.
0: Itu yang paling penting. Dua-dua pun jujur. Yang satu pun bayar dengan faedahnya sekali, yang satu itu pun walaupun kau berhutang tapi tetap kawan. Bukan putus kawan pun walaupun kena bayar hutang siang kan.
1: Betul. Jadi yang macam yang satu tahun sudah lupa tu kan, masih boleh lagi tu.
0: Sedangkan kan satu tahun pun lupa, ini 35 tahun takkan lupa kan.
1: Kadang-kadang macam saya halalkan saja tu. Satu tahun sudah kan.
0: Alah, satu ringgit 20 sen siap pun ngedon.
1: Kan, tapi itulah kan, hutang tetap hutang. Dia ni dia ada kira macam, yalah kalau macam kita sudah meninggal nanti kan, hutang ada jalan. Itulah sebenarnya dia punya ni. Jadi apapun, hutang kena bayar lah juga.
0: Betul.
1: Kan.
0: Okey. Baik, jadi ingat-ingatlah, siapa yang ada terhutang atau belum bayar hutang, ingat-ingatlah.
1: Ada Redwin kongsikan dulu yang seorang pelajar di Jepun kan tu, yang dia bagi WhatsApp dengan rakan gitu, berapa juta tu.
0: Jepun kan di China tu. Sebab dia sudah family dia pun sudah bercerai. Jadi dia bagi pada best friend dia.
1: Memang dia pun berduit juga lah kan. Juta.
0: Percaya kepada sahabat karib. Okay, lepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dalam utama 7 pagi. Dan kami kembali jam yang kedua sekejap. Saya nanti lain terus Sabah FM.
1: Bagus pak.

0: عليه وسلم.
1: Nya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM Pagu.

0: Dimulakan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis De La Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri pekarangan dataran Merdeka bagi menyaksikan pertembungan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersama dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati siaran percuma acara sukan terbesar dunia itu.
1: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai ramah SDR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
2: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya sudah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Tegas beliau, kerajaan sentiasa berusaha membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara hari ini.
3: KWSP itu dia betul, dia bawah keseluruhannya. Tapi ini syarikat kewangan, pemegang pensin, ada pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga. Dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas Datuk Sri Anwar, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
3: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin dia. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat Sabtu lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu sebanyak 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan telah didaftarkan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, susulan peluasan mekanisme subsidi diesel bersasar ke wilayah berkenaan. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata, penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidy.
4: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Matlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI agar tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
5: Datanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia 2026 bukan sekadar mencuri tumpuan di atas padang, malah turut diwarnai kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ketibaannya di Stadium MetLife bersama wanita pertama Melania Trump disambut Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun apabila wajahnya dipaparkan di skrin gergasi, sorakan bercampur tepukan dan ejekan bergema di seluruh stadium. Presiden berusia 80 tahun itu turut diberi peluang melihat dan menyentuh trofi Piala Dunia sebelum perlawanan bermula. Dalam peristiwa itu, Malaysia berhasrat menjadi tuan rumah Piala Dunia, kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu bukan sekadar menganjurkan kejohanan, malah mahu melihat skuad Harimau Malaya layak beraksi sebagai wakil Asia Tenggara. Beliau menyorakkan harapan itu ketika menghadiri program tayangan akhir Piala Dunia dan semarak subuh di Bangil Square 2. Luar negara. Seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahan letupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilapor karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyegaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

0: berdaya.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
0: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengan Sabah FM di

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan lagi perkembangan trafik pada waktu ini bermula di Tamparuli, dilaporkan perlahan 6 minit masa pemanduan ini berhampiran dengan jambatan Tamparuli dan juga sekolah di kawasan tersebut. Manakala di Tuaran, dari Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran terus menunjukkan kesesakan, sekarang ini 35 ke 40 minit masa pemanduan. Di Jalan Sulaman pula, dari Jambatan Gayang menuju ke Intan Kampus Sabah juga dilaporkan sesak, 1 jam masa perjalanan diperlukan pada waktu ini. Begitu juga selepas Telipok dilaporkan perlahan 7 ke 10 minit. Tobobon juga dilaporkan sesak pada waktu ini, 10 minit masa pemanduan. Begitu juga dari arah Sepanggar ke Jalan UMS dan terus menerus ke Menara Kinabalu dilaporkan perlahan pada waktu ini, mengambil masa lebih kurang 15 ke 20 minit. Jalan Tuaran Bypass dari SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah juga dilaporkan sesak, 20 ke 30 minit. Manakala kawasan sekolah di Likas juga dilaporkan masih lagi berlaku kesesakan, 8 ke 10 minit. Jalan berikutnya juga yang mengalami kesesakan, Jalan Kionsom, 4 ke 6 minit masa pemanduan. Kesesakan juga dilaporkan berlaku di Jalan Kolam Minintot menuju ke Jalan Kolam, 10 ke 15 minit. Begitu juga di Jalan Lintas dilaporkan perlahan pada waktu ini, 6 minit kelewatan berlaku. Seterusnya di kawasan Bulatan di Sembulan juga perlahan dari arah Jalan Pintas, Jalan Mat Saleh dan

0: Dan juga pada waktu ini mengambil masa lebih kurang 4 ke 6 minit. Begitu juga laluan menuju ke Jalan Coastal dilaporkan perlahan menuju ke Pusat Bandaraya 4 ke 6 minit. Jalan Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan 5 minit masa pemanduan. Seterusnya dari arah Pinampang menuju ke Jalan Pinampang ataupun dari arah Pen Borneo 10 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Meruntum menuju ke KKIA dilaporkan sesak 15 ke 20 minit kelewatan. Dan berikutnya Jalan Pengelat Lokawi juga dilaporkan mengalami kesesakan 15 ke 20 minit menuju ke Meruntum. Dari arah Pen Borneo juga dilaporkan perlahan sekarang ini 6 ke 10 minit. Ini memang mengalami kesesakan disebabkan oleh lampu isyarat, jadi hati-hati bagi anda. Dan ada kemalangan yang dilaporkan di kawasan tersebut menyebabkan kesesakan 7 ke 10 minit. Jadi kalau ada apa-apa info kemalangan yang berlaku di tempat yang anda lalui, cuba WhatsApp kami di 0194904848 dan pastikan anda tidak memelahankan kenderaan semata-mata untuk menyaksikan kemalangan, dan guna lampu isyarat untuk memastikan pengguna lain juga tahu anda menukar lorong ataupun masuk ke simpang. Okey, hati-hati memandu dan selamat sampai ke destinasi anda.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum.

0: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang paling ngam tahun ni ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Bagus bang.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Rafiq pagi ini.
1: Ya, sudah pun 7.30 minit pagi. Kita kongsikan yang menarik akhbar untuk anda ketika ini yang mendengarkan Sabah FM dalam pemanduan semua tu kan. Kita kongsikan antaranya iaitu mekanisme penyelarasan subsidi diesel masih mempunyai ruang untuk diperhalusi bagi memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar berkesan dalam meringankan beban rakyat khususnya di Sabah dan Sarawak. Yang mana Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Atuk Joseph menyatakan kerajaan sentiasa komited memastikan bantuan subsidi disalurkan kepada golongan yang benar-benar layak, terutama dalam keadaan harga minyak dunia yang dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik. Dan pada masa sama, kerajaan perlu mengambil kira keunikan geografi Sabah dan Sarawak, memandangkan sebahagian besar penduduk di kedua-dua negeri masih bergantung kepada kenderaan yang menggunakan diesel. Dan beliau juga menyatakan niat kerajaan dalam melaksanakan penyelarasan subsidi adalah baik, namun mekanisme sedia ada masih boleh ditambah baik supaya lebih sesuai dengan keperluan rakyat di Sabah dan Sarawak.
0: Okey, berikutnya kita mau kongsikan pula ini berkenaan dengan kerjasama yang lebih kukuh antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah amat penting bagi menyediakan infrastruktur yang berkualiti, berdaya tahan dan juga mampan. Ini dinyatakan oleh Timbalan Ketua Menteri 1, Dato' Sri Dr. Joachim Gun Salam, semasa program kolaborasi strategik kerja raya Malaysia 2026 baru-baru ini. Okey, jadi kerjasama erat yang dibina atas dasar saling percaya, kepakaran yang saling melengkapi dan tanggungjawab bersama akan memperkukuh keupayaan negara untuk merancang, melaksanakan dan juga menyelenggara infrastruktur yang memberi manfaat kepada rakyat. Jadi ini juga merupakan salah satu kerjasama yang dilakukan antara kerajaan negeri, dan sebagai kerajaan negeri amat menghargai hubungan erat yang terus dipupuk bersama dengan Kerajaan Persekutuan dan semua rakyat strategik. Dan melalui kerjasama yang berasaskan kepercayaan saling melengkapi ini akan memperkukuhkan lagi keupayaan untuk merancang, melaksana dan menyelenggara infrastruktur yang berkualiti.
1: Itu dia, hubungan lebih utuh, infrastruktur lebih baik. Kita kongsikan seterusnya yang menarik kabar untuk anda pagi ini, iaitu Sabah memiliki kepakaran perubatan bertaraf dunia yang mampu melaksanakan prosedur berisiko tinggi dan amat kompleks, yang dinyatakan Timbalan Ketua Menteri 2 Dato' Seri Masini Manjun, yang mana kejayaan pasukan perubatan hospital wanita dan kanak-kanak Sabah memisahkan pasangan kembar Siam menjadi detik bersejarah dalam sektor penjagaan kesihatan negeri serta menyerlahkan keupayaan profesional perubatan tempatan. Dan kejayaan pasukan yang diketuai Ketua Jabatan Pembedahan Pediatrik Dr. Haslina Muhammad Khalid membuktikan Sabah memiliki bakat dan kepakaran untuk melaksanakan prosedur yang sebelum ini dianggap amat mencabar, dan rakyat Sabah amat berbangga dengan pencapaian ini kerana ia membuktikan kita mempunyai bakat dan kepakaran dalam negeri sendiri. Apabila diberi peluang, anak Sabah mampu melaksanakan pembedahan yang sebelum ini dianggap sangat sukar.
0: Okey, baik. Dan akhir sekali, kita mau kongsikan ini berkenaan dengan sambutan Hari Peladang. Okey, yang mana daerah Tenom dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah yang dijadual berlangsung pada bulan September nanti selama 3 hari, iaitu 11 hingga 13 September. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jafar menyatakan pelbagai pengisian telah pun dirangka sepanjang penganjuran program berkenaan, termasuklah pameran, lawatan, aktiviti berkaitan pertanian serta penyampaian anugerah kepada pengusaha terbaik dalam sektor pertanian, penternakan dan perikanan. Menurut beliau juga, penganjuran sambutan itu di Tenom merupakan julung kali diadakan di kawasan pedalaman Sabah sekaligus memberi peluang kepada masyarakat luar bandar melihat potensi besar sektor agro sebagai sumber ekonomi. Jadi ini pertama kali program berskala besar ataupun berskala negeri ini dibawa ke kawasan pedalaman, dan percaya ia memberi impak positif kepada masyarakat luar bandar dan ingin menunjukkan bahawa sektor pertanian, penternakan, industri makanan dan getah mampu diusahakan secara komersil serta memberikan pulangan yang lumayan kepada masyarakat kampung.
1: Ya, 11 hingga 13 September depan, Hari Peladang Sabah di Tenom.
0: Okey. Baik, itu perkongsian untuk akhbar edisi hari ini 20 Julai 2026. Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasi lepas peluang Palingam tahun ni ba. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Tawau 95.7 FM.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Rafiq pagi ini. Harapnya yang dalam perjalanan tu tidaklah tersekat terlalu lama kan. Sebab pagi-pagi ini biasalah Isnin, lepas tu orang tengok bola tadi, terus gerak kerja. Awal semua jalan.
1: Awal lah.
0: Awal.
1: Sempat mandi ke tadi?
0: Lah tahulah kan, sempat mandi ataupun
1: kalau
0: awal lagi mandi.
1: Tadi pukul berapa sampai ke depan?
0: Tadi tengok bola jam 3 tu mula kan. Tengok di rumah sekejap RTM Klik. Lepas tu masa halftime show, lepas habis halftime show,
1: bersiap-siap.
0: Mandi, bersiap, terus pergi office, sambung tengok di office.
1: Lebih kurang lah, rupanya kau duluan sampai office lah. Saya lama di parking.
0: Lama di parking. Sebab takut di rumah lambat lagi kan.
1: Sebab saya menjangkakan ada masa tambahan. Jadi jadi lebih baik gerak awal ke pejabat, nanti kita lewat pula masuk ke pejabat kan.
0: Betul. Okey, jadi yang masih dalam kesesakan tu bertabah. Kalau ada apa-apa info berkenaan dengan kesesakan tempat anda yang mungkin terlampau ramai betul, jam betul ni. Cuba WhatsApp kami 0194904848.
1: Ya, apapun yang tengah memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda. Okay, jangan bawa perasaan sangat kan. Kalau Isti ni pastinya banyak kawasan-kawasan tumpuan, kawasan lalu lintas ni menjadi sesak. Jadi kalau boleh jangan guna lorong kecemasan tu.
0: Betul.
1: Itu boleh menyebabkan kemalangan juga tu sebenarnya.
0: Ramai juga rasanya yang akan pakai jersey Spain, Spanyol datang ke pejabat.
1: Sempat ke beli ataupun memang sudah
0: memang
1: yang penyokong lah.
0: Penyokong yang ataupun dorong pakai dari tadi lah kan. Okey, alang-alang terus pergi office pakai baju Spain. Nanti di office baru tukar lah.
1: Begitu kan?
0: Nanti kena tegur pula bos. Kenapa pakai baju kerja nih?
1: Semangat kesukanan.
0: Semangat untuk apa tu? Merayakan kemenangan.
1: Ya, itu Spain. Kalau Argentina bukalah kan.
0: Kalau Argentina
1: pakai baju kerja.
0: Antara dia buka ataupun dia tukar pergi Spain. Ikut merayakan.
1: Ikut merayakan lah, sama-sama merayakan.
0: Okey, baik, selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita dalam berita utama 8 pagi bersama dengan rakan-rakan penyampai kita. Hari ini akan disampaikan oleh Zahri Sophia Daud.
1: Ya, antara tumpuan berita utama pagi ini dapat dikongsikan kepada anda, pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo dipercepat dengan kerjasama strategik dan lapangan terbang Lahad Datu bakal dinaik taraf. Nantikan berita penuh tepat 8 pagi sebentar saja lagi.
0: Ya, dan selepas itu, selepasnya berita, kita ada apa cetakan murah hari ini, hari Senin kan?
1: Apa topik kita tu?
0: Dia berkenaan dengan emosi.
1: Okey,
0: yang akan diketok ataupun di hari ini topiknya dari Labuan FM.
1: Okey.
0: Jadi tunggu 8.15 pagi kita akan bersama dengan rakan kita di Labuan FM, Sandakan, Tawau dan juga Keningau. Macam mana cerita pasal emosi ni?
1: Ya, orang emosi ni boleh mengganggu gugat kita punya kehidupan seharian kan. Lagi-lagi yang subuh tadi punya cerita tu.
0: Okey, nantilah tunggulah pandangan kami.
1: Nantilah kan. Okey.
0: 8.15 pagi nanti terus dengar Sabah FM.
1: Baguslah.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

0: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Ben Zulu tu.
3: Nah.
2: Ha, Esiau.
4: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
4: saya Esiau,
5: dan saya tujuan kekle
6: kamu yang soleh. Solid,
2: jangan lupa pakai tali pinggang kleda.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Lebuh Raya Pan Borneo dipacu lebih pantas. Projek Lebuh Raya Pan Borneo dijangka dapat dipercepat menerusi kerjasama strategik antara agensi pelaksana di peringkat negeri dan persekutuan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, kerjasama melibatkan Jabatan Kerja Raya, Sabah dan Sarawak membolehkan setiap isu dikenal pasti lebih awal serta diselesaikan.